0: simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Livan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama. dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
7: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Dan teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
7: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai, tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Pryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran, jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya, nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

ditemani kami yang bertugas, saya Sofia dan rekan Wana, sampai tuntas menemani Anda pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana aktivitas, suasana santai Anda, suasana berkendara ketika Anda sedang berkendara di jalan. Hati-hatilah sampai di tempat tujuan ya. Dan tentunya informasi, lagu-lagu hiburan pun akan terus hadir mewarnai suasana pagi hari Anda. Kita akan jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi, pesan layanan masyarakat, tapi juga lagu-lagu hiburan untuk Anda semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Sekarang, lingkungan mengalami kerusakan. Tentu saja, ini akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Hutan ditebang dan digundul. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu kita kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangatlah sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Ya, menjaga dan melestarikan lingkungan ini mulai dari sekarang.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
2: Oke, pendengar, pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi hadir untuk Anda. Kalau tadi sempat saya informasikan juga begitu ya, terkait dengan Anda dan kita begitu ya. Karena saya juga suka scroll medsos seperti itu. Jadi Anda, kita begitu ya. Oke, scroll medsos berlebihan berpotensi merusak kebahagiaan ya. Mari kita dengarkan bersama penjelasan dari psikiater. Saudara pendengar, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan. Betul apa betul? Betul ya. Oke. Jadi kalau yang lain-lainnya dilupakan tidak mengapa, tapi kalau tidak scroll medsos itu kayak gimana ya, kayak hidup ini mau terhenti seperti itu ya. Aduh. Jadi kalau tidak scroll handphone itu kayak ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini, lagi ada yang kosong begitu ya. Oke, berbicara tentang scroll itu handphone kita. Satu informasi dan penjelasan juga dari psikiater seperti itu ya. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakannya untuk mencari hiburan, kemudian juga mengikuti informasi terbaru hingga menjaga hubungan dengan teman ataupun keluarga. Namun ternyata di balik manfaat tersebut, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat memengaruhi kesehatan mental kita, terutama ketika seseorang mulai terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Nah, ini dia ya, saya setuju sekali seperti itu. Jadi memang kalau kita scroll itu handphone ya, terus ada dan berselancar di dunia maya. Jadi nanti kita suka membanding-bandingkan ya. Coba saya seperti itu kah, seandainya, tolong macam jadi seperti itu ya. Padahal kita ya kita, mereka ya mereka, seperti itu. Tapi tidak semua apa yang di dunia maya itu adalah benar ya, benar adanya. Tetapi kalau sekarang kita lihat juga banyak dunia perkontenan seperti itu, hanya untuk karena sekarang katanya daripada cuma berselancar di medsos, padahal bisa dong kalau kita jadi konten kreator juga bisa menghasilkan. Oke, itu adalah baik seperti itu ya. Tetapi sekarang banyak juga bahkan yang kontroversial itulah yang menjadi lebih wow, katanya FYP gitu ya, viral dan sebagainya. Padahal ada beberapa hal yang ini kan cuma konten, ini kan cuma cuma-cuma dan cuma, padahal ketika kita lihat nanti jatuhnya ada yang positif gitu ya, ada yang positif tetapi ada juga yang akhirnya waduh ini terlalu berlebihan juga, jadi jatuhnya negatif, tidak bagus begitu ya. Ya, dan ternyata dengan penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat mempengaruhi juga kesehatan mental kita, terutama ketika seseorang mulai terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Psikiater Lahargo Kembaren mengingatkan bahwa deratnya arus informasi di media sosial dapat memicu stres, dapat memicu kecemasan hingga rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Dan menurutnya perempuan khususnya ibu-ibu, halo apa kabar ibu-ibu? Oke, termasuk kelompok yang rentan mengalami tekanan mental akibat paparan media sosial. Jadi lagi ngomong di rumah, tapi lihat itu macam di media sosial itu. Kemarin saya lihat itu, kesana tuh beli skincarean lah, atau sana tuh dia jalan-jalan sama suaminya lah kemana, atau sebaliknya seperti itu ya. Jadi membanding-bandingkan. Padahal dia ya dia, kita ya kita, seperti itu ya. Iya, dan saudara pendengar, budaya membandingkan diri di media sosial ini tanpa disadari media sosial sering ya membuat seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, mulai dari pencapaian karir, hubungan, gaya hidup, hingga pola pengasuhan anak, semuanya terlihat ideal di layar ponsel. Dan kondisi ini dapat memicu comparison culture atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus. Dan tentunya ketika terlalu sering membandingkan diri, seseorang bisa merasa hidupnya kurang berhasil, hidupnya kurang bahagia, atau tertinggal dari orang lain. Seperti itu yang biasanya dirasakan ya kalau berselancar di dunia medsos dan membanding-bandingkan tadi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan rasa percaya diri dan juga memicu emosi ataupun stres emosional. Selain itu, pendengar, media sosial juga membuat banyak orang mengalami fear of missing out, atau yang disebut dengan FOMO ya. FOMO atau fear of missing out itu rasa takut tertinggal tren. Waduh, nanti saya kan kalau tidak berselancar di medsos, tidak membanding-bandingkan tadi, aduh takutnya saya ketinggalan tren masa kini, ketinggalan informasi atau pengalaman-pengalaman tertentu. Akibatnya, seseorang merasa harus terus membuka media sosial agar tidak dianggap ketinggalan. Sekarang kan banyak kan yang kampungan sampai seperti itu. Saya itu kadang-kadang paling tidak suka dengan bahasa itu ya. Kampungan itu maksudnya apa itu dengan bahasa kampungan itu ya? Padahal tidak, memang kalau kampungan jadi orang-orang yang di kampung itu terlihat bodoh begitu. Ah itu dia ya, kadang penggunaan bahasa kita ini yang memang harus diluruskan juga ya. Jadi siapa yang bilang sekarang masyarakat malah yang di akar rumput ini luar biasa dengan pemikiran-pemikiran cerdas, dengan semakin mengembangkan diri gitu ya. Jadi terkadang mungkin kita mengucapkannya hanya sekedar ada yang bilang itu cuma sekedar, bukan bermaksud seperti itu, tapi ternyata kita sudah bermaksud ya. Jadi penggunaan bahasa itu memang harus diatur sedemikian agar sampainya ke telinga orang itu sampainya, dan karena banyak-banyak pemikiran ya, bayangkan satu orang atau berapa orang yang kita hadapi dengan pemikiran dan menanggapi apa yang kita sampaikan itu tuh berbeda-beda seperti itu ya. Jadi ketika penggunaan bahasa yang kita sampaikan itu yang tidak akan membuat orang menjadi banyak ini arti mengartikannya, gunakanlah bahasa yang tidak banyak orang mengartikannya. Jadi fokus artinya tuh itu seperti itu ya. Oke. Kemudian terlalu banyak informasi bisa membuat mental kita jadi lelah juga. Saudara, kalau berbicara tentang membuat mental lelah ya, Lahargo juga menjelaskan bahwa era digital membuat masyarakat menerima stimulasi informasi dalam jumlah besar setiap hari. Otak terus bekerja menyerap berbagai konten, mulai dari berita-berita, video-video pendek, komentar hingga notifikasi yang datang tanpa henti di handphone kita. Dan kondisi ini dapat memicu overstimulasi atau kelelahan mental karena otak tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat, ya seperti itu. Ini menjadi catatan juga untuk kita semua, edukasi dan pengetahuan kita bersama, ya. Ya, dan nanti masih ada sedikit catatan yang akan kembali saya sampaikan untuk Anda. Kita jelang dulu ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur, lagu Indonesia Raya berkumandang untuk kita semua di hari ini, Jumat ya, 15 Mei 2026. Nanti saya lanjut kembali informasinya untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, pendengar, kita lanjut lagi ya terkait scroll-scroll medsos berlebihan berpotensi merusak kebahagiaan ya, ada penjelasan dari psikiater. Iya, kita lanjut lagi. Tidak sedikit orang yang akhirnya merasa mudah cemas begitu ya, sulit fokus, cepat lelah secara emosional hingga mengalami gangguan tidur akibat terlalu lama menatap layar gawai. Pada sebagian orang, kebiasaan scrolling media sosial bahkan menjadi pelarian saat stres begitu ya. Ada yang bilang, aduh saya pikir sampai banyak hal sampai sudah saya scroll-scroll medsos saja sudah ya. Scroll handphone saya berselancar di media sosial. Ya padahal saudara, semakin lama menghabiskan waktu di media sosial, semakin besar pula kemungkinan seseorang terpapar konten yang memicu tekanan psikologis. Betul apa betul? Betul ya. Iya, dan hubungannya dengan keluarga juga bisa ikut terdampak. Waduh, saudara, tidak hanya berdampak pada diri sendiri, penggunaan gadget secara berlebihan ini juga dapat memengaruhi hubungan dalam keluarga. Laharga juga mengatakan bahwa komunikasi antar anggota keluarga kini semakin berkurang karena masing-masing sibuk dengan gawainya sendiri-sendiri. Dan situasi tersebut membuat kedekatan emosional di rumah perlahan menurun ya. Aduh, saya baca apa namanya menyampaikan ini saya jadi rasa terharu, sedih dan juga mau ketawa ya. Aduh, bayangkan dalam satu rumah, dalam satu ruangan, jangan rumah, sudah rumah tuh nanti ada kamar apa ya, dalam satu ruangan begitu ya. Mungkin di ruang tamu kah. Semua lagi duduk tapi masing-masing di tiap-tiap, masing-masing di sudutnya ya. Apalagi masing-masing sepegang handphone sudah. Masing-masing berselancar dan masing-masing sibuk dengan apa yang dilihatnya di HP. Padahal ini lagi duduk sama-sama nih ya, tapi tidak ada komunikasi yang terbangun ya. Yang terbangun adalah komunikasi dengan handphone. Oke, dan situasi ini tentunya membuat kedekatan emosional di rumah itu perlahan menurun ya. Keluarga yang harusnya menjadi tempat nyaman dan juga aman, di masa sekarang justru berbalik ya, menjadi sumber masalah. Kurangnya interaksi hangat dalam keluarga juga dinilai dapat berdampak ya pada kesehatan mental anak dan juga remaja. Anak bisa merasa kurang diperhatikan, lebih mudah mengalami kesepian atau mencari pelarian di dunia digital. Karena itu kesehatan mental perempuan ya, khususnya ibu, ini menjadi hal penting untuk dijaga. Dan kondisi emosional itu berpengaruh besar terhadap pola asuh dan juga perkembangan psikologis anak di rumah. Lalu bagaimana sih cara mengurangi dampak negatif media sosial? Agar media sosial tidak mengganggu kesehatan mental, ada beberapa langkah sederhana ya yang bisa kita lakukan. Seperti membatasi waktu penggunaan gawai. Bagaimana bisa? Bisa ya, harus bisa. Iya, kalau mau dampak-dampak negatif itu tidak terdampak ke kita, ya harus suka tidak suka, mau tidak mau harus mau ya. Jadi caranya adalah ada beberapa langkah. Yang pertama, membatasi waktu penggunaan gawai. Yang berikut adalah mengurangi konsumsi konten yang memicu stres ya. Kemudian memberi waktu tubuh dan pikiran untuk beristirahat dari layar gitu. Bisa? Bisa dong ya. Iya, dan membangun komunikasi yang hangat di rumah ini juga menjadi penting untuk dilakukan. Misalnya, apalagi libur seperti ini kemarin, libur hari ini, besok, lusa, seperti itu ya. Menyediakan waktu tanpa gadget saat makan bersama atau berbincang dengan keluarga. Aduh, ini makan saja tuh bisa ya, tangan pegang apa namanya sambil makan. Handphone itu bisa ada di atas meja makan, handphone itu bisa ada di paha, seperti itu ya. Waduh, luar biasa hari ini handphone menjadi apa namanya menghipnotis kita semua seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak harus demikian seperti itu. Dan berbicara tentang media sosial, pada dasarnya dapat menjadi ruang yang bermanfaat jika digunakan secara bijak. Namun ketika penggunaannya sudah membuat seseorang mudah cemas, lelah emosional, dan kehilangan rasa puas terhadap hidupnya sendiri, mungkin itu menjadi tanda bahwa tubuh dan pikirannya membutuhkan jeda ya.
Oke, itu dia berselancar di medsos ya. Scroll-scroll itu handphone di media sosial. Berlebihan ini berpotensi merusak kebahagiaan. Coba ya jauhkan gadget, malam kalau mau tidur juga dijauhkan. Ada yang bilang beberapa waktu lalu saya informasikan juga ditaruh mungkin kalau ada meja kecil di dalam kamar gitu ya, ditaruh di meja, tapi akhirnya saya berpendapat juga bahwa sudah tidak usah ada dalam kamar saja kalau ada dan bisa kita lihat itu handphone, tidak tahu kayak ada magnet apa yang menarik begitu ya. Jadi langsung mau pegang handphone lagi. Aduh, jadi harus pokoknya di luar jangkauan, di luar penglihatan kita seperti itu agar tidak tergoda ya. Kemudian juga ada jeda waktu, jauhkan handphone ketika ada bersama keluarga, ada dengan apa namanya pasangan, anak-anak gitu ya. Komunikasi secara langsung, kontak fisik itu adalah baik seperti itu. Dan ada waktu-waktunya, ada manfaatnya juga. Tetapi kalau berlebihan malah akhirnya kita suka membanding-bandingkan ya. Karena yang ditampilkan tuh adalah kebahagiaan-kebahagiaan lah. Tapi hari-hari ini tuh yang tidak masuk akal, yang tidak mesti ada di media sosial pun ada begitu ya. Cerita segala macam hal yang harusnya konsumsi keluarga, konsumsi pribadi seperti itu, tidak tahu ya, akhirnya diumbar di media sosial, yang tidak tahu menjadi tahu juga. Aduh, ya ini yang memang harus menjadi perhatian kita bersama begitu ya, bijak dalam penggunaan media sosial, penggunaan handphone hari ini. Oke, selamat pagi saja untuk Anda semua, masih semangat dong ya, aktivitas di rumah atau yang sudah keluar dari rumah, entah kemana tujuan Anda. Atau mungkin mau pergi ke kerja juga, shiftnya pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang menggunakan ada jadwal shift pekerjaannya, pergantian dinas. Semangat saja ya menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Yang lagi santai di rumah juga selamat menikmati santai Anda. Yang berkendara tetap berhati-hati, fokus berkendara sampai di tempat tujuan Anda dengan baik. Oke pendengar, selamat menikmati sajian hiburan, juga beberapa pesan layanan masyarakat untuk Anda. Aku Jatuh Cinta hadir untuk Anda dan beberapa rangkaian hiburan berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI Radio.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, pukul 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan terbaik masih terus hadir menemani suasana pagi jelang siang kita semua untuk edisi hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Dan nanti saya tuntas tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya nanti ada rekan Welly Runtuboy menemani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore. Pastikan ya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap.
1: RRI Radio.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya baik pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Jangan lupa buat fans pendengar setia RRI, hari ini ada pertemuan seperti itu ya, dilaksanakan pukul 13.01 siang di lingkungan LPP RRI Jayapura. Yang mau datang, mau jumpa, kenalan juga, bisa sambil kenal juga, tapi juga fokus di hari ini juga terkait dengan pemilihan badan pengurus ya, ketua fans RRI Jayapura, tapi juga badan pengurus seperti itu. Oke, dan saat ini tepat pukul 11 saya pamit ya. Selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy yang akan terus menemani Anda, dan hari ini informasinya kurang lebih 30 menit yang lalu Mas Supratman dari Kerom tuh sudah datang loh ya. Mas Supratman sudah datang dari seputaran Kerom J4 RSO 3. Jadi sudah lebih awal ada di sini, tapi mungkin sebentar ya sambil menikmati kota Jayapura juga, ada ke keluarga mungkin sebentar atau ada giat seperti itu, kemudian tentunya nanti juga mau mengikuti jumpa fans, tapi juga pemilihan ya ketua fans badan pengurus untuk hari ini. Jadi yang pertama datang adalah orang jauh dari seputaran Kerom J4 RSO 3, ada Mas Supratman. Oke pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua, satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selamat siang saja untuk semua. Iya, banyak cinta untuk Anda. Cinta-cinta ya. Cinta membuat mabuk kebayang, kata Ungu ya. Cinta membuat hari-hari Anda berseri. Cinta membuat Anda tetap bergembira. Dan cinta juga yang membuat Anda tetap menjadi satu pribadi yang mencintai orang lain. Baik, dengan saya Weli temani Anda di nuansa siang Anda dan juga aktivitas Anda di hari libur ya, cuti bersama di Jumat 15 Mei 2026. Tentunya dengan program-program kami di Jayapura siang ini dan juga Jayapura sore, akan saya hadirkan menemani suasana cuti bersama, bahkan yang masih terus beraktivitas meskipun cuti ya, masih ada yang bekerja dan beraktivitas. Saya temani ya, saya temani dengan program-program kami tentunya untuk menyemangati dan juga menyemarakkan nuansa cuti bersama dan juga aktivitas Anda. Baik pendengar, di siang hari ini kita awali ya, selepas tadi ada rekan saya Sofian Mbofor yang sudah menyemarakkan pagi Anda di hari Jumat ini. Saya punya beberapa tembang-tembang dan juga tentunya di makan siang ngobrol bersama, Maksima makan siang ngobrol bersama ini, hingga nanti kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Karena nanti kita akan ikuti bersama silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Perumnasa Tuwaena, tentunya di hari Jumat, kalau khusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya, kita akan ikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Perumnasa Tuwaena nanti tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dalam program makan siang ngobrol bersama di pukul 11 hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, silakan untuk Anda yang ikutan 536386.

pasando.

kami, Cendrawasih menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri Cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan informasi inspirasi. Sudah ada beberapa teman-teman dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 42 menit ya, kita lepas dari pukul 11. Program Makan Siang Bersama ya, Makan Siang Ngobrol Bersama, nanti kita tuntas di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 12 kita akan ikuti sholat silang dan sholat dari Masjid Baitul Makmur Purna 1 Waena, terkhusus buat kaum muslim dan muslimat di kota Jayapura dan sekitarnya. Silang khotbah dan sholat Jumat di Masjid Baitul Makmur Purna 1 Waena, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, berikan saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang, dan tentunya nanti kita tuntas di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama di suasana cuti bersama di hari Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian untuk satu informasi berita duka sebelum nanti pendengar akan ikuti, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat yang akan ikuti silang siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di Masjid Baitul Makmur Pruna 1 Wena. Baik, selamat siang, dan saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka berikut ini.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga besar Tanati Ramandei di Lembah Furia, Puskopat, Kota Raja Dalam. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Tanati Ramandei, Sawaki Marini, Maniburi, Saidui, di Serui Waropen dan Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia nenek mama terkasih, mama almarhumah Anance Ramandei, istri dari Bapak Sakeus Tanati, meninggal karena sakit. Meninggal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2026 pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Abipura. Jenazah saat ini tengah disemayamkan di rumah duka keluarga besar Bapak Sakeus Tanati di Jalan Suburhoni, Puskopat, Lembah Furia, Kota Raja. Dan rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga.

0: Berita duka selanjutnya berasal dari keluarga Syawardi Pati Peyuluhu. Telah meninggal dunia Ibu Susi Pati Peyuluhu, istri dari avokat Syawardi SH, meninggal di rumah sakit Dian Harapan pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Pati Peyuluhu di Padang Bulan. Dan berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Pati Peyuluhu dimanapun berada, keluarga besar Bainusa Amalatu di Kota Jayapura, rekan-rekan pensiunan kantor penerangan pensiunan Gunung Merah kantor Bupati Kabupaten Jayapura, seluruh handai tolan almarhumah dimanapun berada. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur. Demikian pendengar, dua informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga-keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Baik, sudah mendengar di mana saat ini Anda berada, pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak dan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat di Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Wayana, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat. Selamat siang, selamat beribadah.

wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita di dunia ini sebagai hamba untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, menyembah setiap harinya dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jumat dan Bapak Khatib yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sama-sama isi khutbah, kami akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya laporan kas Masjid Baitul Makmur Jumat 15 Mei 2026. Salokas sebelum Jumat tanggal 8 Mei 2026 sebesar 30.136.000 rupiah. Adapun penerimaan satu infak Jumat tanggal 8 Mei 2026 6.601.000 rupiah. Infak parkir 900.000 rupiah. Jumlah penerimaan 7.501.000 rupiah. Selokas sebelum pengeluaran 37.637.000 rupiah. Pengeluaran satu insentif rutin parkir Jumat 300.000 rupiah. Dua kontribusi Jumat berkah 1.150.000 rupiah. Tiga perawatan perlengkapan 222.000 rupiah. Sumbangan kedukaan 1.000.000 rupiah. Dan bantuan berobat bagi jemaah 1.000.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 3.672.000 rupiah. Demikian saldo kas masjid sampai dengan saat ini sebesar 33.965.000 rupiah. Waina 15 Mei 2026 tertanda bendahara Bapak Haji Juat. Yang kedua, dari panitia Idul Adha Idul Kurban 1447 Hijriah, bagi jamaah yang saat ini ingin mengikuti kurban, silakan mengambilkan amplop-amplop kurban yang masih ada di atas kotak amal, karena batas akhir penyetoran uang kurban tanggal 20 Mei 2026 sesuai isi surat pemberitahuan kurban. Dan apabila ingin menyetornya, langsung berhubungan dengan koordinator seksi sadana Bapak Imam kita Bapak Ustadz Kota Darumpot maupun anggota-anggota seksi sadana lainnya. Dan kami ingatkan, kurang lebih satu Zulhijjah sebentar lagi akan masuk larangan-larangan dalam sebelum hewan kurbannya disembelih, yaitu memotong kuku dan memotong rambut, sehingga apabila jamaah yang ingin memotong kuku dan sebagainya bisa dilaksanakan dari sekarang sebelum satu Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Dan kami juga sampaikan, apabila jamaah yang telah menyetor uang kurbannya, namanya telah tercatat semua di papan rekapan hewan kurban, sehingga dapat dilihat di papan hewan kurban di tangga Masjid Baitul Makmur. Yang selanjutnya, pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah Bapak Khotib akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iswah Yudin Ad-Dari, Sarjana Hukum, Sarjana Agama, Imam Bapak Ustadz Haji Fathul Rumpot, dan muazin oleh Bapak Abdul Muthalib. Demikian pada Bapak Khatib, silakan menempati mimbar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين حاضرين sidang jamaah Jumat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah sebagai hamba al-fakir yang membutuhkan Allah, sehingga pada siang hari ini kita masih dilimpahkan oleh Allah berbagai macam limpahan nikmat-Nya, limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat umur, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tak bisa kita hitung. Maka semoga insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sama-sama kirimkan dan haturkan keribaan Rasul junjungan, kudwah dan ikutan kita, panutan umat Islam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang gelap gulita, gelap akidahnya, gelap imannya, ilan nur, menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya keimanan dan ketakwaan sebagaimana yang kita rasakan pada siang Jumat hari ini. Semoga dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membawa kita menjadi manusia-manusia umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini maka izinkan dan perkenankanlah kami untuk menyampaikan nasihat keimanan serta ketakwaan kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib pribadi, yaitu mari kita kembali meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan iman dan takwa inilah yang insya Allah menjadi kompas dalam kita menjalani bahtera kehidupan kita di dunia, dalam kita menjalani berbagai macam aspek kehidupan kita di dunia. Dengan iman dan takwalah maka insya Allah kita selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, dan segala apa yang kita lakukan akan dibukakan pintu-pintu jalan keluar darinya. Sebagaimana Allah menjelaskan hal ini pada Quran surah At-Talaq ayat 2, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka insyaallah akan dibukakan jalan keluar baginya. Bukan hanya jalannya yang dibuka, bukan hanya kesulitannya yang dipermudah, bukan hanya urusan yang susah yang digampangkan oleh Allah, akan tetapi Allah melanjutkan di dalam ayat ini, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia ketahui. Semoga dengan iman dan takwa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan kita jauhi hadirin. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan di antara salah satu ashhuril hurum, yaitu bulan-bulan haram. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhur
indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram. Zulqa'dah yang mana kita masih berada di dalamnya, Zulhijjah yang insyaallah beberapa hari kita akan memasukinya, dan yang ketiga adalah Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan insyaallah semoga kita semua bisa memasuki bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diizinkan oleh Allah untuk kita juga bisa berkurban. Sehingga hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, beberapa hari ke depan, sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi atau 12 hari lagi, kita akan memasuki perayaan Hari Raya Idul Adha, perayaan Hari Raya Idul Kurban, yang mana Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban merupakan di antara dua hari raya terbesar dari umat Islam, dan di dalamnya kita diperintahkan untuk berkurban. Lantas kita bertanya, apa alasan mengapa kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah untuk berkurban? Bahkan kata Imam Abu Hanifah, beliau menjelaskan bahwa kalau ada orang yang Allah kasih rezeki kepadanya, maka bukan sunnah hukumnya untuk dia berkurban, tapi wajib baginya dia untuk berkurban menurut Imam Abu Hanifah. Sehingga apa, mengapa hikmah kita berkurban? Yang pertama, ternyata kurban ini adalah sebagai bukti syukur. Kalau kita mencari di dalam Al-Quran, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini pada Quran surah Al-Kautsar ayat 1 yang menjelaskan tentang betapa banyak nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman pembuka dari surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ulama tafsir menjelaskan bukan hanya kepada Nabi Muhammad secara khusus, tapi ayat ini bersifat umum bahwa semua umat manusia, khususnya umat Islam, khususnya orang-orang beriman, kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Maka yang menjadi pertanyaan, berapa banyak nikmat dari Allah? Ternyata Allah menjawab pada ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau hendak menghitung nikmat-nikmat dari Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jikalau seandainya seluruh ranting-ranting yang ada di muka bumi ini, pepohonan-pepohonan yang ada di muka bumi ini dikumpulkan menjadi penanya, seluruh daun yang ada di muka bumi dikumpulkan menjadi kertasnya, dan kemudian seluruh air laut yang ada di muka bumi dikumpulkan menjadi tintanya, maka habis semuanya, habis penanya, kertas dan tintanya, tapi belum habis nikmat Allah yang dihitung oleh umat manusia. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan hadirin, Allah mengkonfirmasi dalam ayat Al-Quran, dalam ayat yang lain, bahwa rezeki yang kita rasakan saat ini, nikmat yang kita rasakan saat ini, tubuh kita yang sehat, anak-anak kita yang sehat, keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, harta kita yang Allah titipkan kepada kita, jabatan kita, karir kita yang Allah pinjamkan kepada kita, titipkan kepada kita, yang berupa nikmat itu, maka kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun nikmat yang engkau rasakan sampai saat ini, maka ketahuilah, fa minallah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai detik ini, maka semuanya berasal dari Allah.
Maka yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur? Maka Allah melanjutkan pada ayat selanjutnya, pada Quran surah Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka ulama tafsir menjelaskan, secara umum ada dua cara bersyukur. Yang pertama adalah melaksanakan salat, dan yang kedua adalah berkurban. Salat merupakan syukurnya tubuh, syukurnya badan. Allah masih titipkan ruh kepada diri kita. Allah masih titipkan nafas kepada diri kita. Allah masih titipkan rezeki kepada kita. Maka syukurnya itu semua adalah salat. Orang yang mengatakan dirinya bersyukur tapi tidak salat, maka syukurnya di sisi Allah dianggap belum sempurna oleh Allah. Yang kedua, bahwa syukurnya harta yang Allah titipkan kepada kita adalah dengan berkurban. Kalau kita bertanya bagaimanakah kurban Nabi, maka dijelaskan di dalam riwayat bahwa tahun 9 Hijriah ketika Rasulullah melakukan haji wada, haji yang terakhir. Rasulullah satu kali haji, empat kali umrah. Maka Rasulullah ketika haji terakhir, haji wada, beliau berkurban sebanyak 100 ekor unta sebagai bukti syukur Nabi. Padahal Nabi adalah orang yang dijamin masuk surga, tidak ada dosanya, tapi masih sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama, bahwa kurban adalah bukti syukur. Yang kedua, kurban adalah bukti cinta dan ketaatan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam. Ketika kita melihat bahwa hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka pasti butuh yang namanya pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Bahkan mungkin bapak-bapak ketika menikahi istrinya pasti banyak berkorban. Maka ketika kita mengharapkan cinta Allah, ingin membuktikan cinta kepada Allah, bukan sekedar di lisan, bukan sekedar di kata, bukan sekedar pernyataan, tetapi buktikan cinta kita dengan berkurban. Sehingga kurban adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita flashback dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Karena Nabi Ismail ini adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu, maka disitulah ujian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, lebih cinta mana? Cinta engkau kepada Allah atau cintamu kepada Ismail? Maka diujilah Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim lulus dengan ujian tersebut. Maka menjadi pertanyaan sekarang, hari ini dan detik ini, cinta kita kepada Allah bagaimana, Pak? Lebih cinta kita kepada Allah atau cinta kita kepada harta kita? Sampai-sampai kita tidak mau mengeluarkan harta yang Allah titipkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah untuk berkurban. Ini yang kedua. Jadi kurban sebagai bukti cinta hamba dan ketaatan hamba kepada Allah. Yang ketiga, bahwa kurban adalah sunnah baginda Rasulullah yang pahalanya sangat luar biasa. Sebagaimana hal ini dikonfirmasi oleh Nabi dalam hadisnya, kata baginda Rasulullah, au kama qalan Nabi, wa bi kulli sya'ratin hasanah, setiap bulu hewan kurban yang disembeli, maka satu bulu itu dihitung satu pahala dan satu kebaikan. Maka berapa banyak pahala, berapa banyak kebaikan, berapa banyak yang ada di hewan kurban bulu-bulunya, maka itu semua dihitung oleh Allah menjadi setiap bulu adalah satu pahala yang diberikan kepada orang yang berkurban. Belum lagi itu kita melihat dalam riwayat yang lain dikatakan, la ya'tina yaumal qiyamah bikuruniha wa asfariha wa asy'ariha, akan datang pada hari kiamat hewan kurban yang disembelih itu dengan kukunya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya. Ulama hadis menjelaskan bahwa kalau seandainya
yang menjadi kotoran hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, maka bagaimana dengan dagingnya, bagaimana dengan pahalanya, maka itu semua akan hadir, lebih-lebih hadir nanti pada hari kiamat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, kurban yang kita sembelih di dunia, maka itu akan menjadi kendaraan-kendaraan kita dalam melewati jembatan Siratul Mustaqim. Sehingga sebelum saya tutup, saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dan apapun yang engkau infakkan, engkau sedekahkan untuk kurban, engkau berikan kepada Allah, "Fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Maka Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fa huwa yukhlifuh," maka Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Bagaimana pergantiannya itu semua terserah Allah. Wa huwa khairur raziqin, karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan Rasulullah mengecam kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu lantas tidak mau berkurban menjelang hari raya kurban. Sebagaimana kata baginda Rasulullah, "Man wajada sa'atan," siapa yang punya harta atau keluasan rezeki, "walam yudhahi," dan dia tidak berkurban, kata Nabi, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa mahallah dan mahmadan matis samawati wal ardh istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah salatu jami'at rahimakumullah qawadu rabbina semakin asli masyarakat wassalamu'alaikum ilahi anta maksudul mubidat salli fadu jumat wa rasulullah Allahu Akbar.

0: أكبر.
1: شهد الله.

الحمد لله على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada sudah pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tadi kita telah ikuti terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur Perumna 1 Wayanak. Baik, benar, di pukul 12.44 menit waktu Indonesia Timur ada beberapa tembang-tembang religi islami yang akan menemani suasana Jumat siang Anda hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi Islami yang sudah dihadirkan menemani suasana siang hari Anda di cuti bersama 15 Mei 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Sí, sí, no.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan karena Persebaya melakukan Persebaya yang di Surabaya kemarin Persebaya sudah tiga dan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Kalau sedih karena sementara sudah ada degradasi dari kedua, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak terlalu laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Oleh kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Proposal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malian mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pada sudah pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur, masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Di suasana cuti bersama, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat ini nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan 14, di pukul 14 kita akan gelar program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Banget.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya punya beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Satu, informasi penerimaan siswa baru tahun 2026 dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua, isi pengumuman telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Waktu pendaftaran gelombang pertama tanggal 21 April sampai dengan 21 Mei 2026. Pendaftaran gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai dengan 7 Juli 2026. Program studi Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, Akuntansi S1. Biaya formulir pendaftaran, biaya formulir untuk pendaftaran Rp200.000. Dengan alamat Sekretariat Pendaftaran, Sekretariat 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, STFT di Jalan Yakonde, Padang Bulan, Abipura, Kota Jayapura. Sekretariat kedua SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Abipura, Kota Raja, Jayapura. Kontak panitia di 0852-44-48-8870 atas nama Bapak Kun, di 0853-2020-3478 Ibu Anas, dan yang terakhir di 0878-9484-6340 Ibu Elsa. Baik, pemirsa, selanjutnya saya mohon perhatiannya untuk dua informasi berita duka berikut ini.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk informasi berita duka. Berita duka yang pertama berasal dari keluarga Syawardi Pati Pelehu. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Pati Pelehu Pelehu dimanapun berada. Keluarga besar Bainusa Amalatu di Kota Jayapura. Rekan-rekan pensiunan kantor penerangan pensiunan Gunung Merah, kantor Bupati Kabupaten Jayapura, seluruh handai tolan almarhumah dimanapun berada. Istri berita duka telah meninggal dunia Ibu Susi Peti Peiluhu. Ibu Susi Peti Peiluhu, istri dari advokat Syawardi SH, meninggal di Rumah Sakit Dian Harapan pada tanggal 13 Mei, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Peti Peiluhu di Padang Bulan, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di pemakaman umum Buper Wayana. Berita duka selanjutnya berasal dari keluarga besar Ternate. Keluarga besar Ternate, Tanati Tramandei di Lembah Furia, Puskopat, Kota Jadalam. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Tanati, keluarga besar Mandei, Sawaki, Marini, Maniburi, Saidui di Serui, Waropen, dan Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia nenek mama terkasih almarhumah Anance Ramandei, istri dari Bapak Sakeus Tanati, meninggal karena sakit pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Apipura. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga besar Bapak Sakeus Tanati di Jalan Suburhonyi, Puskopat, Lembah Furia, Kota Raja. Dan rencana pemakaman masih menunggu keputusan keluarga. Demikian pendengar, dua informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan, ya, kami dan segenap kru yang bertugas beserta keluarga besar, kedua keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, saudara pendengar, mana saat ini Anda berada? Saya cukupkan sedikit tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyuarakan nuansa siang Anda di cuti bersama 15 Mei 2026, tepatnya di hari Jumat ini. Baik pendengar, selanjutnya kita dalam program Topi Asli, Tuan Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Untuk pendengar yang mengikutan dalam program Topi Asli, Anda bisa bergabung di suasana siang hari ini, terkhusus buat semua fans ya, semua fans yang tentunya hari ini berkumpul ya di RRI di auditorium di jam 13 atau jam 1 siang. Semuanya selamat siang saja, selamat iya bertemu ya satu sama lain.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Mendengar, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Banget. Di alamnya. Baik, mendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Banget, silakan langsung di 0967536386. Iya, dengan peraturan bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong dan juga lagu daerah. Bukan lagu yang dikopi paste dari pendengar lain, tapi lagu ya punya referensi lagu. Langsung saja di 0967536386. Satu tembang awal perjumpaan kita dalam Topi Asli, Bruri Melantika, almarhum Bruri Melantika dengan Aku Begini Engkau Begitu, tentunya mengawali Topi Asli di siang hari ini. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung, Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang, jelas Aku Begini Engkau Begitu.
0: Iya, oke. Okay.
1: Selamat siang Mbak Weli, selamat bertugas.
0: Thank you Bung Afe, nggak datang ke Jayapura, ke RRI lagi.
1: Oh tidak, sibuk.
0: Oh sibuk ya?
1: Ya betul, nanti besok for saya off.
0: Oh sayang sekali pada hari
1: sama
0: ini.
1: Sama saja seperti Mbak Weli juga, tahu kalau dinas kan tidak bisa, tidak ada waktu.
0: Itu lagi.
1: Ya itu sekali Mbak Weli, kalau besok memang saya off.
0: Satu
1: minggu.
0: Memang luar biasa. Okay, oh, Bung Afe, lagunya.
1: Lagunya dari Cintani.
0: Cintani?
1: Bukan kayak anggrek bulan. Betul, bukan Sentani tapi Cintani.
0: Cintani, anggrek?
1: Cintani, setangkai anggrek bulan.
0: Setangkai?
1: Anggrek bulan.
0: Anggrek bulan?
1: Betul sekali Mbak Weli.
0: Cintani setangkai anggrek bulan, begitu?
1: Anggrek bulan, betul sekali.
0: Oh, jadi Cintani ya, bukan Sentani ya. Oke. Okay. Halo, Bung Afe.

0: Baik, langsung saja pendengar yang mau ikutan dalam program Topi Asli terampil senandung lagu Indonesia banget. Tentunya program Topi Asli hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. 536386 di belakangnya Bung Ave. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang yang di Kota Nika.
1: Iya, selamat siang Mbak Weli.
0: Siang juga. Apa cuti bersama atau lagi sibuk?
1: Cuti bersama, lagi siap-siap menuju ke RRI.
0: Asik. Lagunya?
1: Ya, karena kita mau bertemu dengan teman-teman.
0: Dalam juga. Dalam perjalanan ini.
1: Jadi lagi tuh selamat bertemu.
0: Oh, selamat bertemu. Saya kira perjalanan ini. Selamat bertemu.
1: Favorite group.
0: Favorite group?
1: Iya.
0: Oke, selamat bertemu. Aku juga menanti.
1: Oke, baik.
0: Dadah.

Baik, sudah dua lagu ya. Ada Selamat Bertemu dan juga Setangkai Anggrek Bulan. Ya, untuk Anda, pasti di pendengaran Anda, Aku Begini, Engkau Begitu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya kembali lagi dalam program Tapi Asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Seperti biasa, bukan lagu dangdut, bukan lagu daerah, dan bukan lagu keroncong, dan tidak copy paste dari pendengar lain. Langsung di 536386 yang sudah bergabung. Halo Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Weli.
0: Ivan di sini. Tidak tahu Ivan. Gimana kabarnya Ivan?
1: Baik-baik Mbak Weli.
0: Oke, di posisi mana sekarang?
1: Ini sekarang lagi di dekat Bandara Sentani nih.
0: Tidak datang galeri, ada jumpa fans.
1: Itu saya sih mau datang, cuma sekarang lagi
0: sama dengan kerja, jadi sama dengan Bu Ave ya, sibuk. Orang cuti bersama, kita mah libur. Kita libur apa? Ya, libur kerja. Suatan, tidak sayang, kita sudah kerja.
1: Pokoknya bukan tanggal merah di kalender, kita kerja terus.
0: Ya sama lah dengan aku juga.
1: Nah itu, tapi tetap okay. Semangat Mbak Weli.
0: Iya, semangat juga buat dirimu. Oke, lagunya apa ini?
1: Iya, lagi terluka itu.
0: Apa?
1: Lagi terluka.
0: Lo gak apa-apa?
1: Iya, judul lagunya, kalau saya gak apa-apa.
0: Kan lagi terluka, kalau di jalan lagi terluka mah darah habis.
1: Kacau kan.
0: Aduh. Juliette?
1: Juliette.
0: Juliette.
1: Iya, itu
0: benar. Oke. Juliette jangan mati sih, bikin orang terluka dan jatuh. Oke. Okay. Dadah.
1: Terima kasih, Bu Lili.
0: Di belakangnya Irfan 536386 dalam Topi Asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Buat seluruh fans yang saat ini ada di gedung RRI ya, selamat siang saja untuk semua. Iya, kita dalam Topi Asli, langsung saja saya terima di belakang Irfan. Halo, oke, dicoba. Iya, buat seluruh fans RRI Jayapura ya, karena hari ini lagi ngumpul-ngumpul di RRI ya. Silakan langsung saja. Halo Topi Asli, selamat siang.
2: Halo Topi Asli, selamat siang. Kakak Weli, sebelum minta lagu, saya mau bilang dulu.
0: Apa?
2: Kemarin mau pergi ke dia, tapi Ibu Rosita punya teman, ibunya meninggal, jadi tidak jadi. Yolanda mau dengan kakak Nona, takut ya.
0: Hari ini baru kumpul-kumpul.
2: Iya, tidak jadi.
0: Oh, tidak jadi.
2: Lalu dua orang saja.
0: Oke, baik. Oke. Okay.
2: Jangan marah ya kakak Weli, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
0: Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Lagunya apa?
2: Yolanda minta lagu Desi dari Deloitte.
0: Desi?
2: Iya.
0: Oke, Deloitte ya.
2: Iya, makasih kakak.
0: Oke, enggak apa-apa. Tenang aja Yolanda, Desi dari Deloitte pasti dihadirkan. Desi, kamu gak apa-apa kan? Soalnya Juliet lagi terluka nih punyanya Ivan. Oke, hadirkan untuk Anda.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, saya kembali lagi dalam program Topi Asli, turang pilih senandung lagu Indonesia banget di 32 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mau ikutan dalam program Topi Asli, turang pilih senandung lagu Indonesia banget di suasana cuti bersama. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung, halo Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aam di Polimang 1.
0: Oke, Aam, langsung aja, Aam.
1: Lagu apa yang ada?
0: Aam pilih sendiri.
1: Oh, Krispati saja sudah.
0: Apa?
1: Krispati.
0: Krispati?
1: Krispati, ya.
0: Kenapa dengan Krispati? Mengenangku?
1: Mengenang apa? Lagu sedih saja.
0: Demi cinta atau tapi bukan aku, yang judulnya.
1: Oh iya itu sudah.
0: Yang mana?
1: Ya, itu sudah yang kakak bilang itu.
0: Tapi bukan aku.
1: Iya tapi bukan aku.
0: Iya. Kok kenapa? Tapi bukan aku. Oke ya. Terima kasih ya Aan. Selamat siang. Di belakangnya Aan 536386 dalam Topi Asli, turang pilih senandung lagu Indonesia banget. Halo, Topi Asli selamat siang, jelang sore.
2: Topi Asli selamat siang, Kak Weli, sesi on the way.
0: Ih, bergetar terlaporkan.
2: Kakak apa kabar?
0: Yuhuu, baik banget.
2: Kita request lagu Selamat Ulang Tahun dari fans RRI untuk Abang Andre.
0: Oh, Andre Ardan. Selamat ulang tahun punya siapa?
2: Jadi kakak sudah yang penting semangat kok biar Abang Andre.
0: Jamrut ya.
2: Yang ini.
0: Aku tahu jamrut ya.
2: Iya, oke, dadah.
0: Oke, terima kasih Cecil. Oke, selamat siang, selamat sore saja untuk semua fans RRI Jayapura yang sementara ini kumpul di kantor RRI. Dan juga selamat siang ya, jelang sore buat Abang Andre. Happy birthday buat Abang, sukses ya.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Karena Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, kita masih dalam program Topik Asli Orang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Langsung saja di sesi yang terakhir, dua penelpon untuk Anda yang beruntung di sore ini. Sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. 536386 untuk Anda semua. Ya, selamat siang saja untuk semua fans yang lagi kumpul di auditorium RRI Jayapura. Selamat siang. Jelang sore saja untuk semua yang tengah menikmati kebersamaan. Wih, di hari libur ketemu teman-teman fans. Kalau cuma dengar-dengar, kali ini berjumpa langsung dengan muka dengan muka. Halo, tapi asli selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Wil.
0: Iya Gusti.
1: Iya, ya, baru mau tujuan ke situ begitu.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: Nah, lagu dari Ayah kan.
0: Bisa dari yang lain, Ayah sudah sering diputar. Yang lain Gusti.
1: Kalau begitu dari Marian Belina punya kan.
0: Oke, okay. Untuk sebuah nama.
1: Sebuah nama betul.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Gusti kembalikan jalur.
0: Di belakangnya Gusti, siapakah yang beruntung di sesi yang terakhir ini? 536386 di pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Program Topi Asli hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke kantor RRI, bertemu dengan muka ya. Kalau hari-hari biasa hanya mendengarkan lewat program-program live ya, seperti Topi Asli dan juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, ataupun lewat dialog interaktif Anda masuk ya. Sekarang ini Anda akan bertemu muka dengan muka dengan fans yang lain. Baik, saya menanti Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam program Topi Asli Orang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. 536386.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Bangga. Terima kasih untuk semua yang sudah bersama program Mas Satu dalam program Topi Asli Terampil Senandung Lagu Indonesia Bangga. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda. Baik pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Persipura Jayapura resmi bubarkan tim hingga Juni dengan wajah dan kekuatan baru. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura diisi ajakan kepada jemaat untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu, kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya melaksanakan patroli gabungan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Patroli ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang sedang beraktivitas. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan sinergi antara Satgas Ops Damai Kartens, Polres Intan Jaya dan Kodim 1705 Intan Jaya menjadi kekuatan penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Dalam setiap pelaksanaan tugas, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pelaksanaan patroli dilakukan secara profesional, terukur, dan humanis dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif kepada masyarakat. Kaops Damai Kartens juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya Papua yang aman dan damai. Dan melalui patroli dialogis dan kegiatan humanis seperti berbagi dengan anak-anak Papua, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat, sehingga stabilitas keamanan dapat terus terjaga bersama. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
3: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
4: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
3: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
4: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
3: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, hey, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menilai pendidikan anti korupsi penting diterapkan sejak usia sekolah. Menurutnya, nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat mengikuti peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi secara daring dari kantor Gubernur Papua. Aryoko mengatakan pendidikan anti korupsi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang berintegritas. Pemerintah ingin melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun daerah. Selain membahas pendidikan anti korupsi, rapat juga membahas pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas harga di Papua. Biro SDM Polda Papua melaksanakan kegiatan Computer Assisted Test CAT Akademik dalam rangkaian seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2026 yang berlangsung di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, yaitu di kampus IPDN Papua, IAIN Fatahul Muluk Papua, SMK Negeri 1 Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, SMK Negeri 8 Jayapura, SMK Hikmah Yapis, SMK Pariwisata, Universitas 10 November, SMK Bahasa dan Sastra, serta SMK Diaspora Kota Raja yang dijadikan sebagai posko pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan tes CAT juga dipantau langsung oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Muhajir, didampingi Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol Hengki Pramudia. Dalam pelaksanaannya, peserta menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum mengikuti ujian, mulai dari pengecekan kehadiran, pemeriksaan KTP, pengenalan wajah melalui aplikasi face matching, hingga pemeriksaan kesiapan peserta oleh Bid Propam Polda Papua guna memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai prosedur. Tes CAT akademik dilaksanakan dalam dua sesi dengan materi ujian berupa pengetahuan umum. Pada sesi pertama, jumlah peserta tercatat sebanyak 612 orang dengan kehadiran 609 peserta yang terdiri dari 448 pria dan 161 wanita. Sementara 3 peserta pria dinyatakan tidak hadir. Sementara itu, pada sesi kedua, tercatat sebanyak 583 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya hadir, terdiri dari 440 pria dan 143 wanita. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Skuad Persipura Jayapura untuk Championship Liga 2 2025-2026 resmi dibubarkan oleh manajemen. Manajer Persipura Owen Rahadian mengungkapkan bahwa pembubaran skuad Persipura karena kompetisi Championship Liga 2 2025-2026 telah berakhir, di mana para pemain dan tim ofisial pelatih sudah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Owen juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain Persipura yang telah berjuang keras dan menunjukkan semangat luar biasa di Liga 2 musim ini. Selain itu, Owen juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan seluruh kepala daerah yang ada di tanah Papua yang sudah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, Persipura, selama musim ini.
1: Hari ini aksi masyarakat, jadi karena kecintaan masyarakat, kebudayaan masyarakat yang berbondong-bondong hari datang, dan saya sudah ada baru 2 jam di sini, stadium halaman sudah sangat bersih. Ya, dan ini kalau bukan kecintaan masyarakat, kalau bukan kita kunjungi dengan Persipura, apa ini kalau yang kita harus pakai kata-kata ini ya. Dan ini stadion Lukas NMB ini merupakan stadion nomor 2 terbagus dan termahal di Indonesia. Dan ini itu sendiri patut dibanggakan dengan warga Papua. dan teman-teman semua. Jadi agar martabat itu dijaga. Yang pasti dari sisi manajemen dan tim, ya saya akan tim kita malam ini pun kita sudah melakukan evaluasi semua dan persiapan musim depan dan pembubaran tim juga.
0: Mantan manajer PSBS Biak ini tetap memberikan optimisme bahwa tim berjuluk Mutiara Hitam ini akan bangkit kembali untuk berjuang pada kompetisi Championship Liga 2 2026-2027. Menurut dia, ini bukan akhir dari perjalanan Persipura. Namun sebuah motivasi dan semangat juang untuk kembali memperkuat kedalaman skuad jauh lebih baik dan matang. Bahkan pihak manajemen Persipura akan melakukan pembenahan sehingga bisa menghadapi kompetisi musim depan dengan target yang sama. Persipura akan kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sesuai harapan besar masyarakat Papua. Persipura sendiri gagal meraih tiket promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dalam laga playoff melawan Adiaksa FC Banten dalam lanjutan Liga 2 Championship perebutan satu tiket promosi ke Super League di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pos 1 di Jayapura, warta berita lintas tanah Papua. Baik, pendengar, sudah pukul 15.19 menit waktu Indonesia Timur dalam Info Jayapura. Ada beberapa informasi dan juga tentunya beberapa tembang-tembang yang akan menyemati Anda di suasana cuti bersama ini. Baik, selamat sore saja untuk semua.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 16.25 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya Willy masih temani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu tebang miliknya Tasha dengan Say No. Ya, saya punya beberapa informasi seputar Jayapura ya, tentunya untuk Anda semua.

pendengar informasi seputar Jayapura, Papua khususnya ya, pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami, portal resmi rri.co.id, Bapak Fakiri, Gubernur Provinsi Papua, minta warga Sarmi tetap sekolahkan anak. Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta masyarakat Kabupaten Sarmi terus menyekolahkan anak-anak mereka agar kelak dapat kembali membangun daerah. Pesan itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua di Kabupaten Sarmi pada Kamis kemarin. Ia mengatakan bahwa sekolahkan anak-anak dengan baik, jaga pendidikan dan imannya supaya nanti menjadi sarjana dan kembali membangun Sarmi. Ia mengatakan pembangunan daerah tidak hanya tergantung pada sektor ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. Karena itu pendidikan dinilai penting untuk menyiapkan generasi muda Papua yang mampu bersaing. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Papua juga meninjau sejumlah lokasi ekonomi masyarakat, mulai dari kawasan pertanian hingga pengelolaan kopra di kampung-kampung pesisir Sarmi.

Informasi selanjutnya pendengar, peran pemerintah adat dalam administrasi publik Papua. Indonesia merupakan negara majemuk dengan keberagaman budaya yang sangat besar. Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2020, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.200 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Di tengah keberagaman tersebut, masyarakat adat menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat hingga tahun 2024, jumlah masyarakat adat di Indonesia diperkirakan mencapai 50 hingga 70 juta jiwa. Keberadaan dan hak-hak masyarakat adat juga telah diakui dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Dasar 1445 pasal 18B dan pasal 281, Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam regulasi tersebut, masyarakat adat dipahami sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah tertentu dan memiliki hubungan kuat dengan tanah, lingkungan, nilai budaya, serta sistem sosial yang diwariskan leluhur. Kehidupan masyarakat adat dijalankan melalui lembaga adat yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan sengketa, sehingga menjaga nilai dan hukum adat di wilayahnya. Di Papua, keberadaan masyarakat adat memiliki posisi yang sangat kuat. Papua dikenal memiliki 7 wilayah adat utama, yakni Mamta, Saireri, Lapago, Mepago, Animha, Bomberai, dan Domberai. Pembagian wilayah adat tersebut tidak hanya didasarkan pada letak geografis, tetapi juga kesamaan budaya, bahasa, sejarah, serta karakter sosial masyarakatnya. Dan masyarakat hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki identitas dan struktur sosial yang masih terpelihara hingga saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Papua, pemerintah adat memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah adat tidak hanya berfungsi menjaga tradisi dan budaya, tetapi juga menjadi pihak yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik, menentukan hak ulayat, hingga menjaga harmonisasi sosial di tengah komunitas. Kedekatan pemerintah adat dengan masyarakat menjadikan mereka lebih memahami persoalan yang dihadapi warga. Karena hidup bersama masyarakat sehari-hari, solusi yang didapat, yang dihasilkan seringkali lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Pada dalam kajian administrasi publik modern muncul pendekatan yang dikenal sebagai indigenous public administration atau administrasi publik berbasis masyarakat asli. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dan pemerintah adat dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan. Pendekatan tersebut lahir dari kritik terhadap model administrasi publik konvensional yang cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Di banyak daerah termasuk Papua, pendekatan pemerintahan yang terlalu formal seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh. Karena itu, keberadaan pemerintah adat mestinya tidak dipandang sekedar simbol budaya, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah formal. Keterlibatan pemerintah adat menjadi penting agar kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks Papua, pembangunan yang mengabaikan struktur sosial adat berpotensi menghadapi hambatan, baik dalam penerimaan masyarakat maupun pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, kebijakan seperti pengelolaan dana desa juga menghadirkan tantangan sendiri. Dalam beberapa kasus, posisi pemerintah adat menjadi kurang strategis karena tidak disertai dukungan kemenangan dan anggaran yang memadai.
Kondisi ini dapat memunculkan jarak antara pemerintah formal dan struktur adat di masyarakat. Sebaliknya, terdapat pula situasi ketika dominasi kekuatan adat membuat pemerintah formal kesulitan menjalankan program pembangunan. Karena itu, hubungan keduanya tidak dapat dibangun melalui pendekatan yang kaku. Diperlukan pola kolaborasi yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua. Pada akhirnya, pendengar, pembangunan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif formal. Pemerintah adat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi publik. Dengan melibatkan pemerintah adat secara aktif, pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih inklusif, diterima masyarakat, serta memberi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat asli Papua.

Mereka kita masih dalam berbagai informasi di sore hari ini ya. Saya masih punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana sore hari Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana cuti bersama ya, yang tengah menikmati kebersamaannya di suasana sore sambil menikmati secangkir kopi, ada gorengan kah begitu ya, sambil bersanda gurah menikmati long weekend ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow, hari yang panjang menikmati kebersamaan bersama kekasih ya, karena besok udah malam Minggu. Kayak begitu ya, pendengar. Saya masih temani hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 18 ada rekan saya sudah standby orangnya. Jadi tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

sering melihat motif batik dari Jawa. Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tipahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, saudara pendengar, mana saat ini berada? Sudah pukul 17.03 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat. Nanti juga ada tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, saya Welly akan pamit dari ruang dengar Anda, dan kebersamaan selanjutnya dari rekan Siti Rahmawati akan melanjutkannya hingga di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua.

0: Aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Iya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

so good to be back. And there's something I wanna say.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji-Mu.

Ya, pendengar beriman saat ini berada masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, beragam program-program kami telah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di Jayapura siang dan juga Jayapura sore di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026 sejak pukul 11 siang tadi ya. Dan pendengar, sampai di sini tugas saya Weli menemani Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan menemani kebersamaannya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program tentunya di Jayapura malam nanti. Saya Weli, selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat berjumpa kembali. Melanjutkan kebersamaan kami menemani Anda di suasana malam hari ini untuk edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah bertugas menemani Anda sejak siang tadi. Kini giliran saya, Rahma, saudara pendengar yang bertugas selanjutnya menemani Anda sampai nanti siaran kami off mengudara. Hingga nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang terus sampai saat ini mendengarkan siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menemani Anda menikmati suasana santai malam hari ini karena hari libur ya, cuti bersama terkait peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026 pada hari kemarin tanggal 14 Mei 2026. Lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi menarik saudara pendengar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Pongki Barata. Aku milikmu malam ini yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita kini di studio kami juga. Waktu saudara pendengar sudah menunjukkan pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang informasi kini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka.

Waropen dan di Jayapura serta seluruh kerabat dan handai tolan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia nenek mama terkasih Anance Ramandei. Telah meninggal dunia nenek mama terkasih Anance Ramandei, istri dari Bapak Zakheus Tanati, meninggal karena sakit pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit AB Pura. Saat ini jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di rumah keluarga besar Bapak Zakheus Tanati di Jalan Subarhonyi Puskopat Lembah Furia Kota Raja. Untuk informasi pemakaman masih menunggu keputusan ataupun kesepakatan dari keluarga yang berduka. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk malam hari ini. Kami sampaikan, kami terima berita duka ini berasal dari keluarga besar Tanati Ramandei di Lembah Furia Puskopat Kota Raja Dalam. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai tawan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 51 menit pendengar, kita tinggalkan dari pukul 18 dan kita nantikan bersama nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Perjaringan Gema Papua yang untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026, kami akan siarkan dari RRI Jayapura nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan tentunya akan dirilai oleh RRI Bovendigul, RRI Nabire, RRI Merauke, RRI Serui, RRI Wamena, dan juga RRI Biak. Sekorwil Satu Papua nanti akan dihadirkan, beragam beritanya juga datang, bukan hanya dari kota Jayapura tapi dari berbagai daerah di Korwil Satu Papua yang meliputi Bovendigul, kemudian Nabire, Merauke, Serui, Wamena, dan juga dari Biak. Nanti akan dihadirkan langsung dari RRI Jayapura sebagai pelaksana untuk edisi malam hari ini, dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, terus menemani Anda kami yang bertugas malam hari ini. Saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Okto sampai nanti tugas kami selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama dihadirkannya beragam informasi dalam Warta Berita Gema Papua, Warta Berita Berjaringan, Sekorwil 1 Papua. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, disiarkan langsung sebagai pelaksana dari RRI Jayapura, dihadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. We'll be right back.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua edisi Jumat 15 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Darmawati. Kita mulai dari laporan utama. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun yang diduga mengedarkan ribuan butir obat Tramadol, salah satu jenis obat keras yang peredarannya dilarang tanpa izin. Laporan selengkapnya dari RRI Merauke.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan, penangkapan bermula saat tim opsional sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat Tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan, identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan Tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan Tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
3: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan opsional dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di sakunya terdapat 18 plastik ya, buat ukuran kecil ya di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
2: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardira Saki melaporkan.
1: Keamanan pangan asal hewan menjadi perhatian serius di Biak Numfor. Audit nomor kontrol veteriner atau NKV digelar untuk memastikan setiap produk hewan yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kita simak laporan dari RRI Biak.
4: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua laksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pihak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
5: Ini kan belum terbina NKV di kabupaten, mungkin ini merupakan start utama kaitannya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa cold store di Biak yang menempatkan produk asal hewan itu bisa diaudit yang dipertahap. Mungkin tahun ini dari Permesi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
4: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelola dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
6: Yang setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat. Namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. Setelah 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita akan masuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi. Terkompilasi kemudian dilakukan penilaian. Itu baru mendapatkan, kalau nggak lulus, nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan levelnya gitu. Level 1, level 2, atau level 3.
4: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
1: Kita beralih ke kabar dari dunia pendidikan. Sebanyak 1.880 peserta didik resmi mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025 hingga 2026. Laporan selengkapnya dari RRI Serui.
7: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
8: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Puari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
9: Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 di kelas 6 dan hari ini hasilnya sudah hampir kita dapatkan. kita dengar saja apa terima hasil buahnya kita petik. Itu tidak sekedar berterima tangan, tapi kerja-kerja keras kita antara kepala sekolah dan guru bawahnya dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak Eropa.
7: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Nabire. Suara perempuan asli Papua kini mendapat ruang. Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat di Gedung PAUD Silo Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan ini dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat, hingga perwakilan pemuda setempat.
10: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, Rabu siang 13 Mei 2026, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
11: Tujuan dari saya menjaring aspirasi di Majelis Rakyat Papua, saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak soal dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Yang berikut adalah kuatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang beda dari versi orang mabuk yang membuat orang tidak nyaman juga. Ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
10: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
12: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan, tapi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Ini butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan mama yang bisa mereka kemudian bisa menerima kafe, mereka bisa buat minuman yang enak, mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dan otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami, berubah mereka dikasih BLT uang tunai hampir sama dengan BLT, tapi itu dana yang kami minta di dana khusus.
10: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
1: Kita kembali ke Jayapura. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun ini terasa istimewa. Umat diajak bukan sekedar merayakan, namun juga mewujudkan kepedulian nyata terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Laporan selengkapnya kami hadirkan dari RRI Jayapura.
13: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
14: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin sosial teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
13: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah unjuk kemampuan dalam ujian praktek seni budaya, salah satu syarat penting sebelum mereka dinyatakan lulus tahun ajaran 2025 hingga 2026. Berikut laporan dari RRI Bovendigo.
15: Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tanah Merah mengikuti ujian praktek seni budaya sebagai salah satu syarat kelulusan tahun ajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah. Ujian praktek ini digelar serentak di sejumlah SMP dengan menampilkan beragam karya mulai dari tari daerah, musik tradisional hingga seni rupa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan ujian praktek tidak hanya menjadi sarana penilaian akademik, tetapi juga bertujuan mengasah kreativitas serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Ujian praktek seni budaya bukan sekedar penilaian. Ini menjadi wadah bagi siswa untuk berani tampil, mengekspresikan diri, dan mencintai budaya sendiri. Bangga karena siswa kelas 9 tahun ini sangat antusias dan hasilnya membanggakan.
16: Tarian-tarian daerah. Nah, disinilah nanti kalian bisa paham apa itu arti budaya, sehingga kalian sampai di mana saja budaya ini kalian bawa, yang dari Jawa, Papua, dari Papua ke Jawa, tetap budaya itu dibawa. Jangan lupa dengan budaya, bahasa maupun tarian adat daerah dan kebiasaan-kebiasaan daerah.
15: Berdasarkan pantauan, para siswa menampilkan berbagai tarian dan beragam latar belakang suku dengan mengenakan busana adat masing-masing. Ujian praktek dilaksanakan selama 2 hari dengan total 28 kelompok peserta, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk penilaian. Pihak sekolah juga melibatkan siswa kelas 7 dan kelas 8 untuk menyaksikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembelajaran sekaligus persiapan mereka dalam menghadapi ujian serupa di masa mendatang. Dalam penilaian, Dewan Guru mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain kreativitas, teknik penghayatan, serta kerjasama tim. Kepala sekolah menambahkan bahwa persiapan ujian praktek telah dilakukan sejak awal semester genap.
16: Tolong maksimalkan anak-anakku sekalian kelas 9, hari ini terakhir kalian menari di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selanjutnya nanti kalian akan menari lagi di SMA dan seterusnya. Pak Guru harap jaga nama baik sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah.
15: Berharap lulusan SMP Negeri 1 Tanah Merah tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter serta identitas budaya yang kuat. Ujian praktek seni budaya nilainya akan digabung dengan hasil ujian tulis sebagai salah satu penentu kelulusan siswa kelas 9. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Darmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kami hadirkan warta berita perjaringan Gema Papua sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, disiarkan langsung dari RRI Jayapura bersama rekan kami Darmawati Tahir. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Nanti bisa Anda ikuti kembali beragam berita dalam penyampaian warta berita perjaringan Gema Papua untuk edisi hari esok, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, akan kami relay dari RRI Biak sebagai pelaksana. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Edisi malam hari ini Mimbar Agama Islam akan disampaikan bersama Ustazah Nikmatul Muawana dengan tema Profil Takwa. Dan mengawalinya satu persembahan tembang religi islami, pendengar kami hadirkan kurang dengar Anda. Satu persembahan tembang religi islami dan kemudian kami rangkaikan dengan Mimbar Agama Islam untuk edisi malam hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami akan memberikan ulasan tentang agama yang kami kasih judul Profil Takwa. Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Memang kata takwa ini lebih mudah untuk diucapkan, tapi dilaksanakannya agak susah. Sebab kata takwa yang terdiri dari 4 huruf itu, menurut Imam Qushairi, masing-masing merupakan simbol yang mencerminkan sifat bagi seorang pemimpin. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, huruf ta pada kata takwa adalah simbol dari sifat tawadhu yang berarti rendah hati, sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah diraihnya. Huruf kedua dari kata takwa yaitu qaf adalah simbol dari qanaah yang artinya merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lagi berusaha menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan pribadi. Berikutnya adalah huruf ketiga dari kata takwa yaitu waw yang artinya adalah simbol dari waro yang artinya terpelihara dari subhat apalagi yang haram. Huruf yang terakhir dari kata takwa adalah ya yang artinya menggambarkan sifat yakin atau percaya diri. Hidup ini ada segolongan manusia yang amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diberikan janji oleh Allah kenikmatan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Para pemirsa RRI yang kami hormati, para ahli tasawuf berpendapat bahwa takwa itu ialah membentengi diri dari siksa Allah dengan jalan taat kepadanya. Sedangkan menurut ahli fikih berpendapat bahwa takwa yang berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang melibatkan diri kepada dosa. Di antara para ulama salaf ada yang menjelaskan arti takwa, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas menegaskan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatannya agar tidak mendapat murka dan siksaan dari Allah.

meninggalkan dorongan hawa nafsunya, mengharamkan rahmatnya dengan meyakini dan melaksanakan ajaran yang diturunkannya. Sedangkan menurut Abu Darda menyatakan bahwa takwa seseorang dikatakan sempurna apabila orang tersebut telah menjaga diri dari perbuatan dosa walaupun sebesar biji sawi sekalipun, bahkan bersedia meninggalkan yang subhat. Arti dari subhat yaitu yang diragukan halalnya karena takut tergelincir kepada yang haram. Dengan demikian terbentuklah benteng yang kokoh di antara dirinya dengan barang yang haram, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat pahalanya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwasanya ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah satu, menganggap tiada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu kecuali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah meninggalkan segala hasrat jiwa dan menentang dorongan hawa nafsu. Ciri-ciri yang kelima adalah memelihara dan melaksanakan tata cara kehidupan menurut syariat Islam. Dan untuk selanjutnya yang keenam adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan ataupun perbuatannya. Demikian sekilas uraian tentang profil takwa menurut agama Islam. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan, karena kebenaran adalah datangnya dari Allah. Kesalahan adalah dari saya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kami mohon juga, mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillips Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita menikmati suasana malam hari ini. Kami yang bertugas sampai nanti tugas kami kelar, alias sampai nanti selesai hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan sudah pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini, ya, di momen hari libur yang begitu panjang. Dari hari Kamis, ya kan, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, oh tidak dong ya, sampai hari Minggu saja stop sampai di situ Mbak Rahma. Tidak berlanjut liburnya sampai hari Senin ya, sampai hari Minggu saja ya. Menikmati suasana malam hari ini yang begitu menyenangkan. Biasanya ada suasana nyaman yang bisa dirasakan, apalagi kalau esok harinya ini masih libur ya. Jadinya tidak terburu-buru memulai pekerjaan nanti esok hari. Dan mungkin bagi Anda yang punya rencana ingin begadang malam hari ini, secangkir kopi hangat mungkin saat ini tengah Anda nikmati ya, sambil terus memantau siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada yang terus mendengarkan siaran kami di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di Kota Ombak Sarmi juga ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, katanya dari ujung pukul ujung tanpa terkecuali. Salam hangat kami untuk Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan pilihan, baik itu dari belantika musik Indonesia maupun dari mancanegara, pokoknya Mbak Rahma coba hadirkan yang nuansanya romantis-romantis ya malam hari ini. Semoga bisa memberikan kehangatan tersendiri untuk Anda semuanya yang lagi menikmati suasana santai malam hari ini bersama keluarga tercinta, atau Anda yang mungkin baru saja, ya katanya Mbak Rahma baru saja selesai menikmati hidangan santap malam bersama keluarga, menunya yang simpel-simpel saja, tetapi ketika dinikmati lengkap dengan semua anggota keluarga tercinta, kayaknya rasanya itu sangat luar biasa. Ya, tidak bisa diungkapkan Mbak Rahma dengan kata-kata. Iya deh, ya pasti dong ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Sehabis menikmati hidangan santap malam, ya sebaiknya tubuh Anda juga diberikan waktu untuk mencerna makanan ya dengan nyaman, agar kualitas istirahat Anda juga tetap terjaga ya. Kalau boleh memberikan saran, sebaiknya hindari langsung tidur ya. Siapa ayo yang punya kebiasaan begitu selesai menikmati hidangan santap malam langsung bobo. Semoga tidak ya. Sebaiknya menghindari langsung tidur ketika selesai menikmati hidangan santap malam, karena ini bisa membuat perut Anda terasa penuh ya, kemudian asam lambung Anda juga naik, dan akhirnya tidur Anda menjadi kurang nyenyak. Lantas yang harus dilakukan apa nih Mbak Rahma kalau habis makan tidak boleh langsung tidur? Iya dong, tidak boleh langsung tidur. Sebaiknya ya Anda jalan santai sejenak ya, sekitar 10 sampai 15 menit yang tentunya bisa membantu membuat pencernaan Anda lebih lancar, dan juga disarankan untuk minum air putih secukupnya untuk membantu tubuh Anda tetap terhidrasi walaupun ketika malam seperti saat ini, atau disarankan juga untuk duduk santai sekedar ngobrol ya bersama keluarga di rumah sambil terus mendengarkan musik-musik favorit yang mungkin saja, semoga saja ya, di antara sekian banyak persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan, ada beberapa lagu yang menjadi favorit Anda. Semoga ya dengan beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan Anda malam hari ini ya, untuk tidak langsung tidur begitu selesai menikmati hidangan santap malam, nanti bisa membuat istirahat Anda lebih nyenyak. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, terus menemani Anda, terus mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami di Depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, menikmati suasana hari libur yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan terspesial juga untuk Anda semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami, bahkan sejak siaran kami mengudara dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga saat ini sudah pukul 20.39 menit waktu Indonesia Timur. Katanya Mbak Rahma, ya kami terus monitor siarannya, tidak pernah pindah-pindah frekuensi. Terima kasih. Salam hormat saja untuk Anda semuanya. Semoga rangkaian persembahan

6 pukul 10 waktu Indonesia Timur di kantor Kampung Sukomabo dengan antusiasme dari masyarakat yang begitu tinggi. Masyarakat terlihat datang lebih awal, saudara pendengar, bahkan rela-rela ngantri ya sebelum pelayanan dimulai untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan yang penting tentunya. Pelayanan tersebut ya bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh dokumen resmi tanpa masyarakat harus menempuh perjalanan jauh menuju kantor Disdukcapil Kota. Kepala Bidang Pendaftaran Disdukcapil Kota Jayapura Yakub Kambu ini mengatakan bahwa pelayanan dilakukan ya tentu memanfaatkan momentum hari libur masyarakat, dan menurutnya kegiatan lapangan tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kampung Sukomabo ini memiliki dokumen kependudukan lengkap dan resmi dari pemerintah ya. Ia juga bahkan menambahkan kegiatan pelayanan kependudukan tersebut, saudara pendengar, direncanakan dilaksanakan pada 2 lokasi berbeda, yaitu Kampung Sukomabo dan juga di daerah Holtekam. Tentunya pelayanan yang diberikan ini meliputi perekaman KTP elektronik, kemudian pengurusan kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, serta pengurusan berbagai akta kependudukan. Sementara itu, Laobo ya salah seorang warga Kampung Sukomabo ini mengaku senang dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan di Disdukcapil Kota Jayapura pada hari ini, dan pada kesempatan tersebut ia menyampaikan terima kasih karena masyarakat kini lebih mudah mengurus dokumen kependudukan tanpa harus bepergian jauh apalagi mereka yang tinggalnya di daerah Sukomabo.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari seorang penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza. Sudah kami hantarkan, sudah kami hadirkan, sudah kami persembahkan menemani suasana malam hari Anda saat ini ya. Entah sambil mungkin aktivitas malam hari ini lagi membereskan beberapa pekerjaan rumah. Maklum katanya Mbak Rahma baru selesai menikmati hidangan santap malam, jadi lagi beres-beres ya di area dapur. Sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura, semoga memberikan semangat tersendiri untuk Anda semuanya yang lagi beraktivitas di rumah masing-masing ya. Yang lagi berkendara, kami juga menyapa Anda selamat malam, selamat berkendara, hati-hati di jalan, jangan lupa kurangi kecepatan ya saat berkendara ketika malam hari seperti saat ini ya, karena semakin malam semakin larut, semakin gelap, semakin sunyi ya. Tetapi harapan kami semoga perjalanan Anda aman, lancar, dan bisa sampai tempat tujuan tanpa kurang apapun. Yang lagi menjalani aktivitas kerjanya, lagi dinas malam, selamat beraktivitas saja ya untuk Anda semuanya, termasuk Mbak Rahma sama Kakak Okto di sini juga yang bertugas masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Kita saling menyemangati ya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Semoga pekerjaannya berjalan lancar, suasananya juga tetap aman, dan Anda bisa pulang nanti dengan selamat ketika pagi tiba. Mbak Rahma sama Bung Okto sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetapi semoga semangat yang kami punya malam hari ini bisa sampai ke ruang dengar Anda, khususnya di tempat Anda di mana Anda beraktivitas malam hari ini. Kita jelang saudara pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi. Kita perbarui kembali ya bersama informasi kita. Nanti akan kami hadirkan warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kali ini ada satu persembahan lagu dari punyanya Marcel, Jangan Pernah Berubah, mengingatkan kita juga semuanya jangan pernah berubah ya, menjadi seseorang yang kehilangan hati baiknya ya, karena kita mungkin pernah kecewa oleh banyak hal, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang tulus untuk siapa saja.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sementara kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Kini pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak pendengar disiarkannya Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
4: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
9: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain.
13: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal banyak pasman dari Kabupaten sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sampai di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Sampai. Kalau apa ya, kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, benar. Aja panulat kepala, sering ingat kan. Agak
13: lupa ingat gitu. Oh. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbal.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
21: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
22: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
23: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
1: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banyak sekali. Tapi Cina aja, Iran juga. Dapat pasokan energi dari Iran untuk pertumbuhan produksi di Cina itu sendiri.
1: Ya.
0: Hampir tiap.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari Yuni Syara yang dikenal sebagai salah satu penyanyi Indonesia dengan karakter suaranya yang begitu lembut dan khas sejak era 90-an ya. Sampai saat ini kalau boleh kita bilang namanya masih tetap bertahan di industri musik Indonesia karena dirinya juga

konsisten begitu ya, membawakan lagu-lagu bertema cinta, bertema tentang pop romantis, dan juga lagu-lagu nostalgia yang tentu ya begitu mudah diterima berbagai generasi, bahkan para pecinta musik Indonesia. Beberapa karya populernya antara lain yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Pelangi ya, kemudian ada lagi lagunya yang berjudul Mengapa Tiada Maaf ya, kemudian Desember Kelabu ya, yang juga begitu populer pada masanya dan sampai saat ini juga masih enak untuk kita dengarkan. Yang pastinya ya, nama besar Yuni Syara ini tidak perlu kita ragukan lagi ya, karena selain sebagai figur publik yang aktif di dunia hiburan ya, ternyata ia juga aktif ya di berbagai kegiatan sosial, tentunya menemani Anda dengan satu persembahan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini. Satu persembahan lagu dari penyanyi Yuni Syara. Saat ini informasi waktu pendengar sudah pukul 21:47 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama nanti Sandiwara Radio.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan atau produksi dari RRI Sorong, saudara pendengar, dengan judul Rindu Papeda. Kita dengarkan bersama kisahnya.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Hi, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tra dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Heh? Niko, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau aku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar, kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Hih? Ada apa ini? Kok patah hati, kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Niko? Saya kira kok sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, Sekarang, mari kita serbu.
4: Terima kasih.

0: akan banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dua hati satu cinta, punyanya Minta Talahat itu sudah kami hadirkan dan mengantarkan kita, saudara pendengar. Kini sudah pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, dan kini kita akan menjalani sesaat lagi kebersamaan kita dalam gelaran program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung sudah disiapkan untuk pilihan lagunya. Nanti tinggal Anda telepon saja ke sini melalui line telepon kami di 0967536386. Dan pilihan lagunya sudah disiapkan seperti biasanya, tinggal Anda pilih saja ya. Nanti boleh bergabung di setiap sesinya, satu penelpon dengan satu pilihan lagu langsung akan diputarkan. Kebersamaan kita untuk edisi malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan kita berjumpa lagi dalam gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, menemani Anda di depart yang terakhir ini untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi siar hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Beberapa lagu memang diciptakan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk menemani rasa rindu yang sulit dijelaskan. Semakin lama diputar, semakin banyak juga kenangan yang ikut kembali hadir di pikiran kita. Di ujung telepon, Mbak Rahma temani Anda kini ya di line telepon. Silakan bisa menghubungi line telepon kami tersebut di 0967536386 dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pilihan lagunya yang sudah disiapkan untuk malam hari ini ada lagu dari Lola Pitaloka, Curiga, kemudian lagu dari Hedy Diana, Maafkan Diriku, Betaria Sonata, lagunya malam hari ini yang disiapkan yaitu judulnya Kau Salah Sebut Namaku, kemudian Obi Mesak, Ada Dia Di Antara Kita, kemudian ada lagu dari Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca, Lola Drakel, Sampai Kapan, Trio Ambisi, Tinggallah Kekasihku, kemudian Frankie and Jen, Laki dan Rembulan, dari Bruri, Widuri, dan Tommy J. Pisa di batas kota ini. Yuk silahkan ya, kebersamaan kita sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami terima di sesi yang pertama yang sudah menanti di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam
1: juga kakakku, rindu kah?
2: Rindu sama.
1: Rindu di situ dong bilang. Kakak Ape silahkan, dari Pasifik mau pilih lagu yang mana?
2: Curiga. Curiga.
1: Curiga, tolong. Oke, sudah sip diputarkan langsung.
2: Iya, ada rame kan? Dong, kegiatan tadi kan
1: kayaknya ramai. Tadi diriku juga datang, kayaknya masih berlangsung kegiatannya sampai jam 6 lewat, kayaknya udah mulai bubar. Kakak pernah datang? Oke, baiklah. Lain waktu.
2: Ya, lain waktu.
1: Sip, ditunggu. Sip.
2: Bye.
1: Terima kasih. Bye-bye. Kakak Ape, terima kasih yang sudah bergabung. Penelpon pertama nih ya, malam hari ini. Langsung dihadirkan lagu dari Lola Pitaloka ya, judulnya Curiga. Yang mau bergabung masih banyak waktu ya, sampai nanti jelang pukul 23. Pilihan lagunya juga masih banyak. Nanti boleh nelpon balik lagi di 0967 536386. Tetapi selepas

Tapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah,

0: Saudara pendengar, itu dia satu pilihan lagu di sesi yang pertama dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sesi yang kedua diterima lagi di line telepon kami, silahkan di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Kakak Ave, dari Kakak Ave ke Kakak Ave.
1: Oh, betul.
0: Iya.
1: Tinggallah
0: di situ. Tinggal sudah ya. Tuh yang jalan-jalan kamu tinggal sudah. Jahat sekali kok. Sampai pagi tuh.
1: Oke, baik.
0: Sip, dibenarkan. Terima kasih. Udara tetap di udara. Jaya. Terima kasih Kakak Afi ya yang sudah bergabung juga malam hari ini. Yo, sudah ya. Tinggal di situ sudah ya. Punyanya Trio Ambisi. Tinggallah kekasihku.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Trio Ambisi, Tinggallah Kekasihku. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya, sesi yang ketiga, diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat malam. Ih, terputus. Oke, diterima lagi di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu, Beh.
0: Iya, Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kakak Luna Maya.
1: Iya, lagu apa saja ya?
0: Ada Nia Daniati, ada Lola Drakel, ada Frankie and Jane, ada Bruri, ada Tommy Jepisa, ada Obi Mesak, ada Betaria Sonata, ada Hedy Diana. Kakak Luna mau pilih yang mana?
1: Betaria Sonata.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Sip.
1: Oke, okay, selamat malam, selamat bertugas, semangat, Tuhan berkati.
0: Amin, terima kasih. Tuhan berkati Kakak Luna Maya juga. Terima kasih sudah bergabung pula ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam hari ini. Kita langsung hantarkan lagu pilihannya dari Betaria Sonata, Kau Salah Sebut Namaku, untuk semuanya yang lagi pantau di arah-arah Polimak dan sekitarnya. Selamat malam, semoga terhibur.

0: Lewat lagu edisi malam hari ini untuk kebersamaan kita sampai nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih ada pilihan lagu dari Hedy Diana ya, kemudian dari Obi Mesak ya. Ada juga pilihan lagu dari Nia Daniati, Lola Trakel, Frankie Enjen, Bruri, dan juga Tommy J. Pisa. Untuk sesi selanjutnya, pilihan lagunya silahkan kita tanya sama yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Malam, malam,
0: malam. Malam. Ih, Bapak Wali dari Netar. Silahkan, Bapak Wali.
1: Saya tanya dulu, apa kenapa di sini terus ya? Kasihan, kan tolong dia sudah.
0: Iya, Bapak Wali yang paling dekat kayaknya sudah.
1: Sayang dia jadi yang minta tolong.
0: Itu lagi.
1: Oke,
0: baik.
1: Sudah terakhir saja.
0: Oke, sudah. Sip.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Malam. Terima kasih Bapak Wali yang sudah bergabung ya dari Netar. Jarang nih ya Bapak Wali gabung di program-program seperti ini ya. Bapak Wali tuh selalu gabungnya di program-program yang serius. Dialog ya kan, Halo RRI. Tapi terima kasih sudah bergabung beberapa kali sih ya, bergabung kalau tidak di Ruang Rindu ya di ajang Topi Asli. Oke deh, terima kasih untuk semuanya juga yang lagi pantau di sana. Salam hangat untuk semuanya ya. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan dari punyanya Lola Drakel. Sampai kapan? Sampai nanti jelang pukul 23 ya, masih dihadirkan ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saat ini sudah pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Dinantikan kembali yang lain yang mau bergabung, silahkan di 0967536386. Halo,
1: selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Abang pribadi kah?
1: Bye.
0: Wih, setelah kosong.
1: Selamat malam lagi untuk adik cantik.
0: Iya, terima kasih abangku. Silahkan.
1: Abang pribadi mau minta gelas-gelas kate itu saja.
0: Wih, oke.
1: Gelas pasti jadi kate.
0: Iya. Oke, sudah.
1: Oke, salam hormat lagi untuk ada yang selalu adalah di meja aktif.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih ya abang pribadi yang adalah juga yang selalu ya. Barama sampai hafal suaranya, jadi tidak mungkin salah sebut nama. Itu kan lagunya Betaria Sonata ya yang sudah diputarkan. Iya memang ya. Kini dihadirkan untuk pilihan lagu selanjutnya yang dipilih sama abang pribadi dari punyanya Nia dan Yati.

0: Saudara pendengar punya Nia Daniati gelas-gelas kaca yang sudah dihadirkan pilihan lagu dari abang pribadi yang sudah bergabung mengantarkan kita. Kini sudah 54 menit kita tinggalkan dari pukul 22 malam. Sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu diterima penelpon terakhir pula tentunya di 0967536386. Silahkan diterima yang sudah standby di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini?
1: Dengan
0: siapa, maaf?
1: Bapak Demeto.
0: Oke, Bapak Demeto. Ini dengan
1: Rahma,
0: iya dengan Rahma, betul.
1: Rahma.
0: Betul.
1: Oh, Rahma.
0: Iya.
1: Bapak, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat Bapak.
0: Iya, selamat berjumpa kembali di udara. Iya, Bapak sehat-sehat teh.
1: Sehat.
0: Iya, sering-sering gabung. Buang-buang suara. Itu lagi.
1: Orang dapat rapur merah ini. Absen terlalu banyak
0: lagi. Itu lagi. Yang penting Bapak sehat selalu. Sehat, dengarkan sehat. Pro 1 terus. Terima kasih. Iya.
1: Lagu mancanegara bisa
0: saja. Yang disiapin ini, yang disiapin lagu Indonesia.
1: Iya, apa tuh?
0: Hedi Diana, maafkan diriku, Obi Mesak, ada dia di antara kita, lelaki dan rembulan, Frankie and Jen, Bruri Widuri, Tommy Jepisa di batas kota ini.
1: Frankie and Jen.
0: Frankie, lelaki dan rembulan, wis ya, mantap.
1: Apa kan orang kampung jadi kenal.
0: Iyo i.
1: Tapi bapak dengar bapak jual ini siapa? Sophia kah? Mbak Rija atau ini?
0: Padahal Mbak Rahma, iyo,
1: iya. Kan kita berdua sama-sama.
0: Aduh, padahal perasaan beda.
1: Ya, sehat-sehat sama-sama.
0: Iya. Amin.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Demeto, terima kasih. Iya.
1: Terima kasih, selamat bertugas, sehat-sehat.
0: Amin, terima kasih, Bapak Demeto yang sudah bergabung lama ya, tidak dengar suaranya, senantiasa sehat Bapak di sana. Salam juga untuk semua keluarga. Terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini ya. Sering-sering gabung ya kalau ada waktu, tetapi kami percaya Bapak selalu dengar siaran Pro 1 RRI Jayapura. Terima kasih ya. Salam hormat selalu untuk semua juga pendengar setia kami. Salam hormat kami untuk Anda. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan sampai nanti siaran kami off mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, semoga bisa memberikan kenyamanan tersendiri untuk melewati malam hari ini dan sebentar lagi akan menikmati istirahat malam Anda. Ya, semoga lagu-lagu hiburan pilihan nanti ada pengantar istirahat Anda malam hari ini kami persembahkan pukul 23 sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur ada tembang-tembang oldies ya dari mancanegara sebagai pengantar istirahat Anda untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini ya di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu setiap hari Senin, Selasa ya, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, karena hari Rabu ya akan dihadirkan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi nanti gabung lagi ya hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi dan kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur pilihan lagu terakhir yang dipilih sama Bapak Demeto ada punyanya Frankie and Jen, Lelaki dan Rembulan. Kita jelang bersama tanda waktu pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 23:50 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak bertugas tadi pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini bisa membuat Anda tidur dengan nyaman, nyenyak ya. Dan bisa membuat Anda juga tidak terbangun lagi di jam-jam kecil ya. Dan semoga saja mimpinya malam hari ini adalah mimpi yang indah. Jangan lupa sebelum Anda tidur ya, jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa diperiksa kembali kondisi rumah Anda, keadaan pintu, jendela ya, kemudian kendaraan-kendaraan Anda sudah harus dikunci ya, termasuk juga dengan pagar rumah Anda juga harus sudah dalam kondisi terkunci, semua anggota keluarga juga sudah berada di masing-masing kamar mereka. Dan semoga saja ya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, semuanya malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak dan esok pagi bangun dengan tubuh yang segar bugar dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas Anda masing-masing. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini saya Rahma dan standby Bung Okto, kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti esok hari edisi siar hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 dengan rangkaian program-program siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sekali lagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kami dengan Anda. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Masa 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini kita berjumpa bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Weli Runtubo yang akan temani pendengar dengan informasi dan inspirasi di akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026. Saya temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura pagi ini. Di antaranya dari renungan pagi, warta berita, kita akan update warta berita Papua dan juga warta berita dari Pro 3 Jakarta atau warta berita nasional. Dan pagi ini juga pendengar kita akan ikuti renungan pagi sebagai doa kita sebelum melakukan aktivitas, menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di pagi hari ini. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi dan berbagai informasi tentunya dari portal resmi kami rri.co.id. Hingga di sepanjang hari ini kami akan menemani pendengar, baik itu Jayapura pagi, Jayapura siang, Jayapura sore, dan Jayapura malam. Dan pendengar, pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi Advent. Tentunya di pagi ini, di hari Sabtu, renungan pagi Advent dengan judul yaitu dapat menjaga cinta tetap hidup, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Eyoe. Baik pendengar, terkhusus buat kaum Nasrani Jemaat Advent hari ke-7, selamat pagi, selamat mengikuti renungan pagi agama Advent atau agama Kristen Advent hari ke-7. Selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bersama dengan saya Pendeta David Tio. Pagi hari ini kita akan masuk kembali lagi untuk mendengarkan renungan pagi Advent di pagi hari ini. Sebelum itu mari tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami pagi hari ini. Kami bangun, kami mendengarkan renungan pagi. Kami melihat bahwa penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan baik dalam kehidupan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pagi Advent yang memberikan satu pelajaran sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita. Kita akan menyembah Tuhan di hari ini. Biarlah kita duduk sejenak mengikuti renungan pagi di pagi hari ini. Dapat menjaga cinta tetap hidup. Dapat menjaga cinta tetap hidup. Saya berhutang kepada kamu dapat menjaga cinta itu tetap hidup. Dalam bahasa Indonesia katakan, saya berhutang kepada kamu dan cinta itu tetap hidup. Pagi hari ini kita akan bahas bagaimana kita melihat orang di sekeliling kita, pasangan kita, keluarga kita, melihat bagaimana Tuhan membuat kita tetap hidup. Ayat perenungan kita di pagi hari ini 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulangi lagi, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Utang biasanya bukan hal yang baik, setidaknya tidak jika kita mengingat apa yang secara pribadi membuat kita berhutang. Masing-masing dari kita di pagi hari ini pasti kita pernah berhutang. Mungkin berhutang dalam janji, berhutang berupa uang, berhutang berupa sesuatu yang sudah kita lakukan di masa yang lalu, dan banyak hal. Hutang tidak selamanya berbicara tentang uang, tapi juga berbicara tentang banyak hal yang dalam kita punya. Ada mungkin kita berhutang kepada Tuhan, ada yang belum kita lakukan kepada Tuhan. Engkau berhutang kepada saya dapat menghancurkan pernikahan. Jika pikiran Anda tertuju kepada engkau berhutang kepada saya, Anda akan terus memikirkan tentang kesalahan penyinaan, ketidakadilan yang Anda derita. Gantinya membicarakan, membatalkan utang dan memaafkan dan lupakan. Cenderung dalam kehidupan kita, kita mengingat kesalahan orang lain, kita mengingat apa yang orang lain buat kepada kita, sehingga kita lupa bagaimana cara mengasihi orang lain. Renungan pagi ini memberikan pendahuluan kepada kita bahwa seringkali kita lebih mengingat tentang kesalahan orang lain ataupun utang yang orang itu buat, sehingga membuat kita tersimpan dalam rasa sakit hati. Gantinya kita mengambil waktu, mengeluangkan waktu berdoa untuk mengasihi, bahkan memaafkan. Dan akhirnya cenderung kita banyak menghabiskan energi hanya karena untuk membenci orang lain. Engkau berutang kepada saya tersimpan dalam lemari gelap pikiran Anda, cenderung ditarik keluar pada saat stres, menyakiti orang lain, atau menimbulkan perasaan bersalah kepada orang lain. Jadi cegahlah kata engkau berhutang kepada saya dalam pernikahanmu. Pagi hari ini kita akan melihat bahwa cenderung ketika kita mengalami konflik dalam rumah tangga, dalam hubungan, cenderung kita akan melihat kepada diri kita sendiri dan melihat apa keuntungan-keuntungan apa yang telah saya buat, dan saya mulai memperhitungkan itu satu per satu. Sebaliknya, berkonsentrasilah berkata bahwa saya berhutang kepada kamu. Daripada kita berkata, engkau berhutang kepada saya, alangkah baiknya kita balik dan berkata bahwa saya berhutang kepada kamu. Untuk mengambil tanggung jawab atas keluarga, saya berhutang akan cinta yang cukup dapat memaklumi suasana hati saya. Saya berhutang karena kamu membiarkan saya memenuhi hobi saya tanpa mempertanyakan. Saya berhutang kepada kamu karena kamu memikul beban keuangan. Saya berhutang karena kamu sebaliknya membiarkan saya sendiri jika saya membutuhkan kesendirian. Luar biasa renungan di pagi hari ini. Gantinya kita memperhitungkan apa yang telah saya buat, tapi kita kembali mengingat bahwa apa yang telah dibuat, apa yang saya punya hutang kepada orang-orang, kepada pasangan, kepada keluarga, bahkan kepada orang terdekat. Saya berhutang kepada kamu karena kamu percaya saya, mendorong saya untuk menjadi seperti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk saya. Apakah Anda dapat maksudnya? Apakah kita bisa mengerti tentang makna pagi ini? Pagi ini gantinya saya berkata saya berhutang kepada engkau berhutang kepada saya, gantinya kita ganti dan berkata bahwa saya berhutang kepadamu. Langkah ini adalah langkah untuk menghargai sesama pasangan, orang-orang di sekitar kita, rekan kerja, bahkan dimanapun kita berada. Sama seperti kita punya ayat inti bahwa kasih itu menyimpan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada 10
bagian pada pagi hari ini yang kita akan belajar bersama-sama tentang saya berhutang kepadamu. Saya berhutang kepadamu yang dijamin membuat pernikahan Anda semakin berkesan. Ada 10 kalimat yang akan kita bicarakan kepada pasangan kita dalam pernikahan. Sini dikatakan bahwa 10 tips ini bisa membuat hubungan dalam rumah tangga semakin dekat. Yang pertama, saya berhutang kepada Anda rasa hormat karena Anda adalah orang pilihan Tuhan untuk saya. Anda bangsawan, anak raja. Luar biasa. Satu ungkapan yang saling menghargai satu sama lain. Mari kita katakan kepada pasangan kita bahwa kita berhutang kepada dia karena dia adalah orang pilihan Tuhan untuk menemani kita di sisi kita, suami ataupun istri. Yang kedua, saya berhutang kepada Anda karena kebaikan dengan mengingat hal-hal yang baik yang engkau telah lakukan. Mari ambil waktu mengingat hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh pasangan kita, orang terdekat kita. Gantinya mengingat hal-hal yang buruk. Yang ketiga, saya berhutang kepada Anda perkataan dan tindakan seperti Kristus. Saya dapat melakukan ini hanya jika engkau mempunyai hubungan sehari-hari dengan Kristus. Yakinkan pasangan Anda bahwa hubungan rumah tangga akan baik ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Kristus. Saya berhutang kepada Anda. Yang keempat, pelukan dan ciuman sentuhan lembut, belayan penuh perhatian. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Yang kelima, saya berhutang karena kepada Anda setidaknya 3 pujian sehari. Keenam, manfaatkan keraguan, bahkan jika apa yang Anda katakan sulit untuk dipercaya, saya akan percaya, bukan gantinya berdebat. Kadang cenderung kita lebih suka untuk berdebat, gantinya untuk berkata bahwa saya percaya kepada apa yang Anda katakan. Saya berhutang karena pengampunan, karena Tuhan sudah mengampuni saya. Kedelapan, kata-kata saya minta maaf ketika saya bersikap egois atau berbuat salah kepada Anda dalam beberapa hal. Penting bagi kita untuk duduk sejenak, memikirkan situasi apapun yang terjadi. Ketika situasi itu panas, mari ambil waktu duduk sejenak, evaluasi diri, melihat apa kekurangan yang kita. Yang kesembilan, saya berhutang kepada Anda, terima kasih atas kebaikan engkau lakukan karena mencintai saya dan juga menjadi dirimu itu sendiri. Cinta, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kesepuluh, saya berhutang kepada Anda untuk waktu, waktu untuk mendengarkan, tertawa, bermain, beribadah bersama dan mencintai. Mari lihat waktu-waktu yang indah yang membuat kita merasa bersyukur saling memiliki satu sama lain. Untuk menjaga hubungan terbahagia yang sehat, ingatlah kasih tidak menyimpan kesalahan. Tidak ada kamu berhutang kepada saya, tapi yang harus kita fokus adalah saya berhutang kepada kamu. Saling pasangan saling menyampaikan itu, maka percayalah Tuhan akan hadir, romantis itu akan terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setan sedang menyerang setiap rumah tangga untuk mengacaukan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu bermasalah, maka itu akan terbawa ke gereja. Dan sulit bagi kita ketika kita ada di satu posisi bahwa rumah tangga bermasalah, kita mau berfokus untuk menyembah Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sulit bagi kita. Apakah Anda memilih utang kepada seorang yang perlu Anda bayar? Ingatlah, utang kita yang terbesar adalah kasih karunia Allah yang telah menjadi bagian kita. Yesus telah mati dan hutang itu tidak bisa kita gantikan. Maka jangan pernah menghitung-hitung kebaikan kita, karena kebaikan Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan kiranya memberkati kita masing-masing. Marilah perbanyak waktu untuk koreksi diri dan menyatakan bahwa saya berhutang kepada Anda karena Tuhan telah memberkati waktu kita bersama-sama. Kasih ini doa dan pengharapan kita, biarlah Tuhan akan memberkati kita semua, para pendengar setia dimanapun Anda berada. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kematian Kristus di kayu salib. Kami manusia berhutang, tapi biarlah kami melihat bahwa apa yang perlu kami buat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap keluarga dalam keadaan permasalahan, Tuhan tolong. Setiap rumah tangga yang bermasalah, Tuhan tolong. Suami, istri, anak-anak, Tuhan memberkati. Di tengah situasi yang saat ini sulit, cenderungan anak-anak bermasalah, orang tua bermasalah, bahkan semua bermasalah, biarlah kami mengambil waktu untuk koreksi diri kami, membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, ibadah kami, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Advent pagi ini yang sudah dihadirkan menemani pagi Anda di hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama Bapak Pendeta David Tioe. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan dihadirkan menemani suasana pagi Anda, terkhusus buat kaum Nasrani dan lebih terkhusus lagi ya kaum Advent yang tentunya hari ini yang akan mempersiapkan diri untuk beribadah. Baik, selamat pagi, selamat sabat ya, selamat sabat, Tuhan memberkati.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukup bantunya tembang-tembang religi rohani Kristen yang sudah temani dan juga menyemarakan akhir pekan Anda di Sabtu 16 Mei 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian bahasa, penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
2: Tarada, Paci, saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
1: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
2: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
3: Sagu, bagi orang Papua, sebagai penopang hidup, sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya, untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Broly, Patrolling Girl. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Perdana Menteri Kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura. Selamat pagi. Ceria pagi saja untuk semua ya. Tentunya pagi ini menikmati udara segar di akhir pekan ya. Karena long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu. Libur yang panjang ya, menikmati kebersamaan bersama orang terkasih Anda. Baik, berdasarkan di suasana pagi hari ini ya, kami mohon maaf karena kami tidak dapat menghadirkan informasi Fajar Papua pagi ini. Namun kami punya beberapa informasi yang akan kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Jayapura kanal informasi inspirasi. Sekarang sudah pukul 6.19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama Pro Satu RRI Jayapura. Dan pagi ini kita akan update informasi dalam News Magazine pagi ini. News Magazine pagi hari ini ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan, di antaranya Polda Papua siagakan 3 SSK Brimob antisipasi konflik susulan di Jayawijaya. BI Papua catat inflasi Papua dan 3 DOP di April 2026 tetap terkendali. Baik, berikut saya awali informasi yang pertama. Polda Papua mengintensifkan langkah upaya penanganan konflik horizontal antara kedua kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan menyiapkan 3 satuan setingkat kompi SKK SSK Brimob untuk membantu pengamanan dan mengantisipasi konflik susulan di wilayah tersebut. Langkah tersebut dibahas dalam rapat mitigasi penanganan konflik yang dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Patrits R. Renwarin di Mapolda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan rapat tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya serta Kapolres Lanijaya juga menyusun langkah strategis menghentikan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa. Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan pemerintah kabupaten sebagai leading sektor penanganan konflik koordinasi dengan kami selaku aparat keamanan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menghentikan konflik dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Menurutnya, Polda Papua telah menurunkan personel Brimob untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Selain itu, Polres Jayawijaya juga mendapat dukungan personel dari Polres Lanijaya. Untuk situasi terkini, dari Polda Papua telah menurunkan satuan Brimob untuk membackup Polres Jayawijaya. Sementara berada di tengah-tengah untuk memecah konsentrasi massa dan pertikaian berhasil dihentikan. Kombes Pol Cahyo menambahkan sesuai atas arahan Kapolda Papua, saat Brimopolda Papua juga telah menyiapkan 3 SSK Brimob dalam status siaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan. Ia juga menjelaskan Polda Papua juga terus melakukan pengamanan di sejumlah titik rawan serta memperkuat koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah guna mendorong penyelesaian konflik secara damai. Konflik tersebut diakui dipicu persoalan lama yang belum terselesaikan terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anggota DPR dalam Kabupaten Lanijaya tewas di lokasi kejadian pada 2024 lalu. Situasi semakin kompleks setelah upaya mediasi dan pembayaran denda adat melalui jalan buntu dan berujung pada aksi saling serang yang masih kerap terjadi hingga saat ini. Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya serta mendukung upaya penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan adat demi menjaga stabilitas keamanan di Jayawijaya. Pada informasi selanjutnya, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mencatat inflasi di wilayah kerjanya pada April 2026 terjaga dengan baik meski seluruh provinsi mengalami inflasi bulanan. Pelaksana harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua David Sipa Hutar mengatakan kondisi ini dipengaruhi normalisasi perbedaan permintaan pasca
Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN Idul Fitri di tengah kenaikan harga aftur dan BBM non subsidi serta belum masuknya masa panen raya hortikultura lokal. Lebih lanjut dijelaskan inflasi di Papua dan tiga daerah otonomi baru DOB masih berada dalam rentang yang terkendali berkat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah dan mitra strategis. David mengatakan bahwa inflasi April 2026 tetap terjaga seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Idul Fitri. Lebih lanjut, David mengatakan di Provinsi Papua, inflasi tercatat sebesar 0,98% secara bulanan MTM, 1,39% tahun berjalan YDT, dan 3,80% secara tahunan year on year. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga ikan tuna, angkutan udara, dan tomat. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras, emas, perhiasan, dan buah pinang menahan laju inflasi. Untuk Provinsi Papua Selatan, inflasi bulanan tercatat 0,94% dan inflasi tahunan 3,34%. Kenaikan harga angkutan udara, sawi hijau, dan kangkung menjadi penyumbang utama inflasi, sedangkan penurunan harga emas perhiasan, cabai merah, dan ikan mujair menahan tekanan harga. Di Provinsi Papua Tengah, inflasi relatif lebih rendah, yakni 0,21% secara bulanan dan 1,53% secara tahunan. Komoditas bawang merah, tomat, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara cabai rawit, emas, perhiasan, daging ayam ras mengalami penurunan harga. Adapun Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi di antara wilayah lainnya, yakni 0,77% secara bulanan dan 4,89% secara tahunan. Inflasi dipicu kenaikan harga angkutan udara, tomat, dan beras, sedangkan penurunan harga ketela, rambat, telur ayam ras, dan emas perhiasan membantu menahan laju inflasi. David menambahkan berbagai langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui 4 strategi utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam upaya menjaga keterjangkauan harga, gerakan pangan murah GPM secara rutin dilaksanakan di Papua dan 3 DOB bekerjasama dengan pemerintah daerah, bulog, dan mitra terkait. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana produksi serta distribusi bagi kelompok tani, komoditas cabai, dan hortikultura juga diberikan Papua Tengah guna menjaga pasokan dan memperlancar distribusi pangan. Di sisi komunikasi, edukasi pengendalian inflasi dilakukan melalui media sosial dan kegiatan literasi kepada mahasiswa di wilayah kerja KPWBI Provinsi Papua.

Dan demikian tadi beberapa informasi dalam News Magazine pagi hari ini, dan sudah mengantarkan kita di pukul 6.28 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Waktunya kentongan.
5: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
6: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
5: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
6: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
5: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
6: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
5: Astaga, serius ah?
6: Iya, Dit.
5: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Berita duka ini berasal dari Bapak Insinyur Clement Sombiak MSC. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga Lameng Rombiak, keluarga Johan Roma Ropen, keluarga almarhum Elisa Rombiak, semuanya di Timika. Keluarga Fritz Rombiak dan Johan Rombiak di Kampung Manubabo Biak, keluarga Onesimus Simo Piaref di Sarwi, Bapak Octavianus Kaviar di Sentan, Kabupaten Jepura, anak Devi Mansi, Novela Mansi, Hollandia Mansi, semuanya di Timika. Keluarga besar alumni SMA Gabungan tahun 1986 di mana saja berada, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sarmi di Sarmi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi di Sarmi, keluarga besar Mansi, Saweri, Rombiak, Erangga di Jayapura dan Sarmi, keluarga besar Kampung Anus di Bonggol. Isi berita duka telah meninggal dunia Ibu Marice Manis SE, Ibu Marice Manis SEMM, istri dari Bapak Insinyur Clement Sombiak MSC, meninggal pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jayapura. Jenazah almarhum sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Harga Pura Kanon Kota Jayapura, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 pukul 13 jam 1 siang di Pekuburan Umum Boper Wayana. Demikian pendengar satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah.

Ya, pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 6.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, 5 menit ke depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Ya, pendengar, strategi hadapi ancaman hantavirus dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes menerapkan strategi dalam menghadapi ancaman hantavirus di Indonesia dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan penularan. Perkara ancaman hantavirus, kasus hantavirus di Indonesia dari data Kemenkes per 11 Mei 2026 adakah satu kasus di tahun 2024, di tahun 2025 itu 17 kasus dan total di tahun 2026 yaitu sekitar 23, total kasus terkonfirmasi 23 kasus dan 5 terkonfirmasi kasus, 5 kasus. Dan pengenar sebaran lokasi antivirus yaitu di DKI Jakarta, Jabar, di DKI Jakarta, Jabar, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumbar dan NTT. Tipe yang terdeteksi di Indonesia yaitu hemorrhagic fever, fever with renal syndrome atau HFFS. Hingga 11/2026 belum ada laporan kasus hantapulmonari syndrome atau HPS yang lebih berbahaya dengan tingkat kematian tinggi. Untuk itu upaya Kemenkes yaitu memperkuat penyelidikan epidemiologi berdasarkan notifikasi internasional, memeriksa kontak erat dengan pemeriksaan laboratorium, pemantauan intensif, meningkatkan pengawasan pintu masuk Indonesia dengan sistem surveillance, menyiagakan 198 rumah sakit di Indonesia agar siap menangani temuan kasus. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan kami terus memperkuat kesiapsiagaan nasional mulai dari surveillance, laboratorium hingga layanan kesehatan agar setiap potensi kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat. Untuk itu himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi dan sumber tidak resmi. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, waspadai faktor risiko utama beraktivitas di lingkungan dengan populasi tikus tinggi, berada di area banjir, berkegiatan di luar ruangan seperti berkemah. Periksa ke dokter apabila mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas, nyeri badan.

Baik, pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pulau 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Rp6 triliun dana MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau KOMCAT yang terdiri dari aparatur sipil negara dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota KOMCAT. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski JITS dan kawan-kawan berada di grup neraka di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
1: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
2: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kalau kita investasi infrastruktur dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: ini kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
5: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
4: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
5: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
6: Ini selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program KDMP ini peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
7: Sudah siap operasional, Pak?
6: Sudah siap, semua sudah siap.
7: Apa, Pak, bentuknya?
6: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
5: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD, Silo Kalibobo Distrik Nabire, dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
8: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
9: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak koab dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. pertama. Nah, tema berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan. Ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
8: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
10: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai, dana yang kami minta di dana otsus.
8: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
0: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
12: Tim Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada bea cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
11: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan jumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
12: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
13: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan terus sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu akan kita lakukan penyidikan menangkal nanti administrasi kita sesuaikan secara administrasi seperti itu.
12: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
14: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
15: Sekarang sosialisasi penerimaan musyawarah untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
14: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
16: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
14: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
18: Berwisata tuh bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
19: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada Jawa Timur, di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa. biasa.
17: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare, Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
20: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
21: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai rame, Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
20: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
22: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan, nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh, tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
20: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan update informasi-informasi lainnya. Akan saya hadirkan informasi perakiran cuaca. Kita akan update informasi perakiran cuaca dan aktualiti Papua, apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini di akhir pekan Sabtu 16 Mei 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya umumnya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 7.38 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan update informasi perakiran cuaca. Dan pagi ini ya sudah terhubung dengan perakirawan Novel dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selamat pagi Novel.
2: Selamat pagi Kak.
1: Silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Sama saya Novel akan memberikan perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini selama 24 jam hari Kamis, hari Sabtu 16 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kemampuan udara berkisar antara 66 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah barat timur laut hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang akan terjadi pada hari ini, yakni pada pagi hari pada Kabupaten Sarimi, Mampira Muraya, Biak Numfor, Supiori, Tuanjapen, dan Waropen. Kemudian pada siang hari akan terjadi potensi hujan ringan pada wilayah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarimi, Mampira Muraya, Biak Numfor, Supiori, Tuanjapen, dan Waropen. Kemudian pada malam hari hingga dini hari, hujan ringan cenderung merata pada kota Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarimi, Mampira Muraya, Biak Numfor, Supiori, Kepulauan dan Waropen. Untuk kota Jayapura sendiri, pada hari ini cenderung berawan hingga hujan ringan dengan terjadi hujan ringan pada siang hari. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, untuk perakiran utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan 2 hingga 15 knot, berbeda dari arah timur laut hingga utara. Kemudian pada perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 5 hingga 20 knot, berbeda dari arah timur laut hingga timur. Berikutnya yakni informasi pasang air laut. Diperkirakan akan terjadi pasang pada pukul 19 waktu lebih 18 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter dan akan surut pada pukul 12 lebih 28 waktu Indonesia Timur dalam 0,2 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang singkat, utamanya di wilayah bantaran sungai dan kaki gunung karena akan berpotensi terjadi bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Sekian informasi dari kami.
1: Ya, Novel, kita tahu bahwa iklim di Papua ini sepanjang tahun hujan. Nah, apa faktor utama penyebab curah hujan beberapa waktu ini ya cenderung berkurang pada beberapa periode di bulan Mei ini?
2: Ya, kalau untuk Provinsi Papua sendiri ini sudah mulai memasuki peralihan dan mungkin akan segera memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun nanti sehingga mempengaruhi berkurangnya curah hujan begitu kan.
1: Apakah kondisi kurangnya curah hujan ini merupakan hal yang normal atau termasuk anomali iklim?
2: Untuk berkurangnya curah hujan sendiri secara klimatologis memang normal, tapi dengan adanya El Nino nantinya di pertengahan tahun itu cukup mempengaruhi berkurangnya curah hujan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Novel buat laporan pagi ini. Ya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Perkara demikian tadi, laporan langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama BMKG, perakiran BMKG Wilayah 5 Jayapura, Novel.
0: Demikian, perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Mas dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan pagi ini dalam aktualiti Papua pagi ini ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani pagi Anda di akhir pekan 16 Mei 2026. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang menjadi aktual di Papua. Saya awali dari Gubernur Papua Matius Fakhiri mendorong kebangkitan ekonomi kampung di Kabupaten Sarmi melalui sektor perkebunan dan kelautan. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja bersama jajaran OPD Pemerintah Provinsi Papua. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau program cetak sawah, pengelolaan kupra, kawasan industri, hingga rumah sakit daerah. Gubernur menilai aktivitas ekonomi masyarakat di Sarmi mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat terus mengembangkan potensi lokal, terutama perkebunan kelapa dan produksi kopra. Sebagai dukungan, Pemprov Papua menyerahkan 3.000 bibit kelapa kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kampung nelayan, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es, cool storage, dan dermaga. Gubernur berharap sektor perkebunan dan perikanan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat kampung di Sarmi.

Kapolres Jayapura memastikan saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah seiring pengembangan kasus serta hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti. Selain menetapkan tersangka, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk mendata kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Dari hasil TKP tercatat 16 bangunan mengalami kerusakan.

Dan beringan kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan. Polisi mencatat terdapat 21 kendaraan roda 4 dan 11 kendaraan roda 2 yang rusak dalam insiden itu. Dari sejumlah tersebut, 7 unit merupakan kendaraan dinas Polri roda 4, 1 unit kendaraan roda 4 milik kejaksaan, dan 4 unit kendaraan dinas roda 2 milik Polri. Sementara itu terdapat 13 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2 yang belum diketahui pemiliknya. Saat ini Polres Jayapura telah membuka posko pengaduan pasca kerusuhan di stadion dan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan atau mengalami kerusakan kendaraan untuk segera melapor.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua menyerahkan hibah perangkat internet Starlink, panel surya, dan videotron kepada pemerintah Kabupaten Sarmi. Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Papua Matius Fakhiri di rumah dinas Bupati Sarmi. Hibah ini menunjukkan untuk memperkuat layanan publik dan konektivitas digital, terutama di wilayah pesisir dan kampung terpencil. Gubernur mengatakan bantuan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih baik, cepat di sektor pendidikan, kesehatan, dan komunikasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik tetapi juga penguatan teknologi informasi. Ia berharap perangkat yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis digital.

Pria pemerintah Provinsi Papua menutup sementara seluruh aktivitas di Stadion Lukas Nmb, Kabupaten Jayapura pasca kerusuhan yang terjadi usai pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Gubernur Papua Matius Wakil menjelaskan langkah tersebut diambil guna mendukung proses perbaikan fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Menurutnya, kemenangan maupun kekalahan merupakan bagian dari dinamika olahraga yang harus disikapi secara dewasa, apalagi sebagai masyarakat Papua yang mencintai Persipura harus menjadi penonton yang baik. Pemerintah Provinsi Papua juga akan melakukan evaluasi bersama manajemen Persipura guna memperkuat koordinasi pengamanan di tata kelola pertandingan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, Pemprov Papua memastikan bertanggung jawab atas perbaikan seluruh fasilitas stadion yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Gubernur Papua turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di Stadion Lukas Nmb. Akibat kericuhan itu, 10 orang polisi dan 1 orang warga terluka, 20 mobil dan 8 motor dibakar, 27 motor hilang, dan sejumlah fasilitas seperti pagar, pembatas, pos jaga dirusak massa.

Pada demikian tadi beberapa informasi dalam Papua Actuality pagi ini. Dan sekarang sudah pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk semua, semangat pagi. Saat ini Anda tengah menikmati kebersamaannya, menikmati sarapan pagi ya. Saya temani dengan beberapa informasi dan juga informasi-informasi untuk menambah referensi informasi Anda di akhir pekan 16 Mei 2026. Selamat pagi, ceria pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang tengah menikmati long weekend ya di suasana hari ini. Baik, selamat pagi.

Sekian Aktuality Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI. Sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, sudah mendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar sekarang sudah pukul 8.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Nansa, Muagrenomi, Rastewani, Raismawani, Renevoy, Arbububie, Rokai Cebio. Selamat pagi buat macam-macam, gak kayak di dongrang semua pendengar yang saat ini tengah menikmati kebersamaannya dan juga tengah menikmati sarapan pagi ya. Dan juga mungkin baru bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura di 88.8, di 96.7.6 dan 93 MHz. Selamat pagi bagi Anda yang ada di luar Jayapura tengah streaming di RRI Jayapura. Selamat pagi, terima kasih buat kamu orang yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar dimana saat ini Anda berada, film Pesta Babi kini diputar ya di seluruh Indonesia. Nah, kenapa Pesta Babi, ya film Pesta Babi ini mengapa ditakuti? Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa film dokumenter investigatif Pesta Babi mendadak viral ya setelah serangkaian aksi pembubaran pemutaran film di sejumlah universitas, karya sutradara Dandi Laksono dan Cipri Paju Dale ini menjadi perbincangan hangat karena dinilai menyentuh isu-isu sensitif di Papua Selatan. Fokus utama film ini adalah dokumentasikan perubahan ruang hidup masyarakat adat di Merauke, Bovendigul, dan Wapi terkait dampak proyek strategis nasional PSN berupa pengembangan pangan dan bioenergi skala besar yang mengancam keberadaan hutan adat. Beberapa poin krusial dalam konten film adalah kritik terbuka terhadap PSN yang mempertanyakan efektivitas dan dampak sosial bagi kebijakan pusat di wilayah Papua. Isu sensitif adanya narasi kolonialisme modern dan peran aparat keamanan dalam pengawalan proyek infrastruktur. Terkait pembubaran atau penghentian pemutaran film ini di beberapa kampus dengan dalih pembubaran dilakukan demi menjaga konduksivitas dan menjaga konflik horizontal di lingkungan akademik memicu reaksi keras dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ia menilai larangan tanpa putusan pengadilan maupun dasar hukum tidak dibenarkan oleh negara. Ia mengatakan pembatasan karya film hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendengar, Ketua Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua Gustav Kawer menilai larangan nonton bareng film Pesta Babi melanggar konstitusi negara, khususnya terkait kebebasan berserikat ya. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1445 Jungto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketika akses informasi dibatasi dan kebebasan pendapat dikekang, hal ini seringkali menjadi pintu masuk bagi pelanggaran HAM lainnya yang lebih berat karena hilangnya fungsi pengawasan publik terhadap kinerja otoritas daerah.

Pendengar, sementara itu masih dari Nobar Film Pesta Babi kembali digelar di Kuningan, dan ini sinopsisnya. Pendengar, film dokumenter Pesta Babi terus menjadi perhatian publik di Kabupaten Kuningan setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Film yang mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua itu kini mulai diputar melalui agenda nonton bareng Nobar di sejumlah komunitas dan organisasi. Pernah di Kabupaten Kuningan, pemutaran film tersebut sebelumnya telah digelar di Cafe Lokomotif, Sekolah Alam Lini Masih, serta organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Antusiasme peserta Nobar tersebut cukup tinggi karena film ini menyoroti isu lingkungan masyarakat adat dan dampak pembangunan di Papua. Agenda Nobar kembali akan digelar pada Jumat 15 Mei kemarin 2006 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat di Graha Wangi, Jalan Veteran Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung film karya Dandi Dwi Laksono tersebut. Pendengar, Pesta Film Babi, film Pesta Babi ini, film Pesta Babi mengisahkan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang menghadapi masuknya proyek industri di program strategis nasional di wilayah mereka. Cerita dimulai ketika kapal-kapal besar membawa alat berat untuk mendukung proyek pangan dan energi seperti biodiesel sawit dan biotanol tebu yang masuk ke kawasan hutan Papua. Melalui dokumenter tersebut, penonton diajak melihat bagaimana pembangunan disebut dengan membawa kemajuan justru memunculkan keresahan bagi masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan dan tanah leluhur mereka. Film ini juga memperlihatkan berbagai bentuk penolakan warga, mulai dari pemasangan palang adat, simbol salib raksasa, hingga munculnya gerakan masyarakat yang menolak masuknya perusahaan ke aparat dan aparat ke tanah adat mereka. Tak hanya menampilkan konflik pembangunan, film ini juga menggambarkan hubungan kuat masyarakat Papua dengan alam dan tradisi mereka. Istilah Pesta Babi dalam budaya Papua sendiri dikenal sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang kemudian digunakan sebagai gambaran eratnya hubungan masyarakat adat dengan tanah mereka. Berbeda dengan film pada umumnya, Pesta Babi tidak tayang di bioskop dan hanya diputar melalui agenda pemutaran bersama atau nobar di berbagai daerah. Sejak pertama kali tayang di Taman Ismail Marzuki pada April 2006, film tersebut terus berkeliling di berbagai kota dan komunitas di Indonesia. Film ini juga menjadi sorotan karena digarap oleh tim dokumenter yang sebelumnya dikenal lewat film Sexy Killers dan Dirty Food yang sama-sama mengangkat isu sosial, politik, dan lingkungan di Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, kemudian Anda masih bersama Prosatu RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam ruang layanan masyarakat. Ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan, informasi pengumuman dan juga informasi mengenai harga sembako di kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, berikan saya awali dengan pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 2006 Universitas Katolik Fajar Timur, Papua. Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 pendaftaran gelombang ke-1 tanggal 21 April sampai 21 Mei 2026, pendaftaran gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai 7 Juli 2026. Program studi yang dibuka Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, Akuntansi S1. Biaya formulir pendaftaran untuk pendaftaran yaitu Rp200.000. Alamat Sekretariat Pendaftaran, Sekretariat 1 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, STFT Jalan Yakonde Padang Bulan Abipura, Kota Jayapura. Sekretariat 2 SMA IPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Bepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Dengan via kontak panitia, Bapak Kun di 0852-4448-8870. Ibu Anas di 0853-2020-3478. Dan yang terakhir, Ibu Elsa di 0878-9484-6340. Pengumuman berikutnya dari Yayasan Pendidikan Ampari, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pelayaran Ampari Jayapura. Panitia menerima calon taruna taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun ajaran 2026-2027. Kelulusan SMP Negeri Swasta sederajat tahun ajaran 2024-2025 dan 2025-2026. Isi pengumuman SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun pelajaran 2026-2027 menerima calon taruna taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal pada jurusan Nautika Kapal Niaga, Teknika Kapal Niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari Jayapura bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi STIP Jakarta, PP3 IP Jakarta, PIP Semarang, PIP Poltek Pel Surabaya, BP2 IP Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan sekolah tinggi lainnya di Indonesia. Pendaftaran gelombang ke-1 dapat dilakukan secara offline pada tanggal 13 April sampai dengan 29 Mei 2026. Gelombang kedua dapat dilakukan secara offline pada tanggal 2 Juni sampai dengan 6 Juli 2026. Pendaftaran online, maksud kami pendaftaran offline langsung ke SMK Pelayaran Ampari Jayapura dengan alamat Jalan Cakala nomor 2 Harga Purabawa, belakang Hotel Relat, atau dapat melalui WhatsApp ke kontak person panitia Ibu Natalia Ansenai S.com di 0821-8895-595. Pendaftaran gratis, daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Baik, benar, demikian tadi dua pengumuman, dan selanjutnya saya mohon perhatiannya untuk satu informasi harga sembako untuk Kota Jayapura per 16 Mei 2026.

Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura, harga sembako di Kota Jayapura per 16 Mei 2026. Kita awali dari beras. Beras bulog per kilogramnya harga tertinggi Rp15.000 terdapat di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp14.000 di pasar Hamadi. Beras betet per kilogramnya harga tertinggi Rp17.000 terdapat di Saga AB dan harga terendahnya masih di kisaran Rp17.000 di Saga AB. Beras 99 harga tertingginya per kilogramnya harga tertingginya Rp19.000 di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp17.300 di Mega Wena. Kita beralih ke daging ikan dan telur. Daging sapi impor harga tertingginya Rp189.000 terdapat di Mega Wena dan Rp159.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Daging sapi lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp140.000 terdapat di pasar Yoteva dan harga terendahnya masih di kisaran Rp140.000 di pasar Yoteva. Ayam ras antar pulau, ayam ras broiler antar pulau harga tertingginya per kilogramnya Rp50.000 terdapat di pasar Yoteva dan harga terendahnya di Rp43.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Ayam potong lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp75.000 terdapat di pasar Hamadi dan harga terendahnya Rp70.000 di pasar Yoteva. Ayam kampung per ekornya harga tertinggi Rp150.000 di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp52.000 di pasar AB dan pasar di Mega Wena. Udang per kilogramnya Rp169.000 harga tertinggi terdapat di Mega Wena dan harga terendahnya di Rp100.000 di pasar Yoteva. Mujair per kilogramnya harga tertingginya Rp53.000 di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp51.000 di Mega Wena. Ikan cakalang per ekor dengan harga tertinggi Rp70.000 di pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp30.000 di pasar Hamadi. Ikan kembung per kilogramnya harga tertinggi Rp23.000 di pasar Yoteva dan harga terendahnya masih di kisaran Rp23.000 di pasar Yoteva. Ikan ekor kuning per ekornya Rp116.000 harga tertingginya terdapat di pasar Yoteva dan harga terendahnya di Rp80.000 di pasar Hamadi. Telur ayam ras per kilogramnya harga tertinggi Rp42.000 di pasar Hamadi dan juga pasar Yoteva. Harga terendahnya Rp33.600 di Saga AB. Telur ayam kampung per butirnya harga tertinggi Rp5.483 di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp5.000 terdapat di Saga AB, pasar Hamadi dan pasar Yoteva. Kita beralih ke sayuran. Sayuran bunga kol per kilogramnya harga tertinggi Rp76.900 terdapat di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp33.000 di pasar Hamadi. Kol per kilogramnya harga tertinggi Rp43.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendahnya Rp26.000 di pasar Hamadi.

Harga tertinggi di Mega AB dan harga terendahnya 10.000 di Pasar Ramadi dan juga Pasar Yotefa. Tahu per kilogramnya harga tertingginya 15.000 di Mega Wena dan harga terendahnya 10.000 ada di Pasar Ramadi dan juga Pasar Yotefa. Kita beralih ke perbumbuan. Ada bawang merah dengan harga tertinggi per kilogramnya 71.900. Terdapat di Hypermart AB dan harga terendahnya 60.000 di Pasar Ramadi dan juga Pasar Yotefa. Bawang putih per kilogramnya harga tertingginya 57.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya di 48.000 terdapat di Pasar Yotefa. Cabe merah besar per kilogramnya harga tertinggi 110.000 terdapat di Sage AB dan harga terendahnya di 81.000 di Pasar Hamadi. Cabe merah keriting per kilogramnya harga tertinggi 85.000 di Mega Wena dan harga terendahnya di 50.000 di Pasar Hamadi. Cabe hijau per kilogramnya harga tertinggi 80.000 di Sage AB dan harga terendahnya 51.000 di Pasar Hamadi. Cabai rawit per kilogramnya harga tertinggi di 138.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB, harga terendahnya 75.000 di Pasar Ramadi. Tomat per kilogramnya harga tertingginya 31.000 ada di Pasar Ramadi dan harga terendahnya 29.000 di Hypermart Kota. Garam cap kapal 500 gram harga tertingginya 6.000 ada di Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa dan harga terendahnya 4.500 ada di Sage AB. Kita beralih ke buah-buahan. Jagung per gramnya harga tertinggi 36.000 di Pasar Yotefa dan harga terendahnya 8.000 ada di Mega Wena. Pisang berangan persisir harga tertingginya 13.000 di Hypermart Kota dan harga terendahnya 10.000 ada di Sage AB, Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa. Jeruk per kilogramnya harga tertinggi 45.900 terdapat di Hypermart AB dan harga terendahnya 10.000 ada di Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa. Kita beralih ke makanan minuman hasil pengolahan. Susu kental manis Carnation 400 gram harga tertingginya 14.000 ada di Pasar Ramadi dan harga terendahnya 11.590 di Hypermart AB. Susu Danico Vanilla 400 gram harga tertinggi 42.500 ada di Sage AB dan harga terendahnya 40.690 di Hypermart AB. Susu SGM Vanilla 400 gram dengan harga tertinggi 48.000 ada di Pasar Yotefa dan harga terendahnya 43.500 di Sage AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram harga tertinggi 18.500 ada di Sage AB dan harga terendahnya 11.000 ada di Mega Wena. Sardines ABC besar 425 gram harga tertingginya 30.000 ada di Sage AB dan harga terendahnya 24.000 ada di Pasar Ramadi. Sardines kokin besar 425 gram harga tertingginya 25.000 ada di Sage AB dan harga terendahnya 22.000 di Pasar Yotefa. Kita beralih ke minyak goreng dan juga mie instan. Minyak goreng curah per liternya harga tertinggi 18.000 ada di Pasar Yotefa dan harga terendahnya 16.000 ada di Pasar Hamadi. Minyak goreng Bimoli per liternya 27.000 untuk harga tertingginya 27.000 ada di Pasar Hamadi dan harga terendahnya 25.000 di Pasar Yotefa. Minyak goreng Sania per liternya dengan harga tertinggi 25.000 ada di Pasar Yotefa dan harga terendahnya 23.000 di Pasar Yotefa. Minyak goreng tropical per liternya 31.690 harga tertingginya ada di Hypermart Kota dan harga terendahnya 23.000 di Pasar Yotefa. Gula kilauan

Harga tertingginya Rp22.000 ada di Sage AB dan harga terendahnya Rp19.000 di Mega Wena. Tepung kilauan harga tertingginya Rp18.000 di Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Ramadi. Tepung premium per kilogramnya harga tertinggi Rp24.000 dan harga terendahnya ada di Rp11.290 ada di Pasar Ramadi dan juga Hypermart Kota. Kita yang terakhir, kita beralih ke mie instan. Indomie kari ayam bungkus Rp4.000. Harga tertinggi ada di Pasar Hamadi, Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp3.290 ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Sedap soto ayam perbungkusnya Rp4.000, harga tertingginya, dan ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Teva, dan harga terendahnya masih di Rp3.090 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Mie goreng spesial perbungkusnya harga tertingginya Rp4.000 ada di Pasar Ramadi dan Pasar Teva, harga terendahnya Rp2.990 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Mie yang terakhir, mie sedap goreng perbungkusnya harga tertinggi Rp4.000 ada di Pasar Ramadi dan Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Pernyataan demikian tadi, harga sembako per 16 Mei 2026 dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Jayapura. Mereka sudah pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. 5 menit ke depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Peringat tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.
1: Dengan warta berita.
2: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah. Tetap
2: susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
5: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
6: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
6: tetap.
2: Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah.
2: Tetap susah.
3: Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
7: jumlah
2: isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
6: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
8: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga